Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 kita lanjut nih ya untuk membahas pada hari ini, teman Pro 2. Dan untuk pada hari ini ya, tadi kan kita udah masuk beberapa informasi ya, teman Pro 2 ya. Ada dari Festival Cannes, terus juga ada Festival Musik Latihan Pesta Pora di Malaysia, dan juga ada informasi dari BTS yang akan meramaikan American Music Awards 2026. Dan untuk informasi yang keempat nih pada kesempatan pagi hari ini ya, teman Pro 2, ini hadir dari Netflix nih yang membawa kabar bahwa akan memperluas paket berlangganan mereka dengan iklan ke 15 negara mulai 2027, termasuk Indonesia nih, teman Pro 2. Langkah ini dilakukan untuk menghadirkan pilihan layanan dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus juga membuka peluang baru gitu. Dan selain Indonesia, ekspansi layanan tersebut juga mencakup Austria, Belgia, Kolombia, Denmark, Thailand, Irlandia, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Peru, Filipina, Polandia, Swedia, dan Swiss nih, teman Pro 2. Informasi mengenai harga serta pilihan paket disebut akan diumumkan dalam beberapa bulan mendatang ya, teman Pro 2 ya. Dan President of Advertising Netflix, Amy Reinhardt, menyatakan bahwa perusahaannya optimis terhadap pertumbuhan bisnis iklan mereka di masa depan. Ia juga menyebutkan bahwa ekspansi ini memberi lebih banyak pilihan bagi pelanggan, termasuk membuka peluang lebih luas bagi pengiklan untuk menjangkau penonton aktif di Netflix. Ia juga menilai kehadiran paket ini memberi kesempatan bagi pengiklan untuk terhubung dengan audiens global Netflix yang aktif dan terlibat, teman Pro 2. Netflix sendiri pertama kali meluncurkan paket iklan pada 2022 di 12 negara. Layanan tersebut dikembangkan untuk menghadirkan hiburan berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus menjadi sumber peluang baru bagi pengiklan. Saat ini, paket beriklan Netflix telah menjangkau lebih dari 250 juta pengguna aktif bulanan di seluruh dunia. Perusahaan juga menyebut bahwa lebih dari 80% pelanggan aktif menonton setiap minggunya gitu ya, teman Pro 2 ya. Dan pada kuartal pertama tahun ini, paket dengan iklan diklaim menyumbang lebih dari 60% total pelanggan baru Netflix ya. Dan perusahaan ini juga bekerja sama dengan lebih dari 4.000 pengiklan global, meningkat sekitar 70% dibanding tahun sebelumnya, teman Pro 2. Netflix sendiri juga diproyeksikan meraih pendapatan iklan sekitar 3 miliar dolar US ya pada tahun ini, naik 2 kali lipat dibanding 2025. Wow, angkanya cukup fantastis banget ya, teman Pro 2 ya. Nggak cukup sih, itu udah fantastis banget sih. Nah, mulai 2027 pengiklan juga akan mendapat akses ke format iklan baru di podcast dan video vertikal secara global. Selain itu, Netflix juga terus memperkuat kolaborasi brand melalui Tudum yang mencatat lebih dari 24 juta penayangan setiap bulannya. Dan perusahaan juga memanfaatkan teknologi AI untuk mendukung proses kreatif dan menghadirkan pengalaman iklan yang lebih interaktif, teman Pro 2. Dan Reinhardt juga bilang nih bahwa teknologi Netflix nih kedepannya akan memberikan hiburan berkualitas mulai dari serial, film, podcast hingga live event serta audiens yang lebih aktif dan engagement gitu ya, teman Pro 2 ya. Dan mereka juga membuktikan bahwa efektivitasnya dan kini juga pastinya memperluas bisnis iklan lebih banyak ke area Netflix nih Teman Pro 2. Dan Netflix juga siap untuk bersaing gitu katanya. Dan Teman Pro 2 itu ya untuk informasi pertama kita. Sekaligus juga informasi keempat pada hari ini ya Teman Pro 2 ya. Tadi kan kita udah di Spade Part 1, sekarang di Spade

0: Sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi. Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sengilia.
2: Teman

0: pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat.
2: Teman terbaik kamu.

Masih di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut nih ya untuk segmen kita di Spade nih, teman Pro 2 bersama dengan Jessica nih. Dan untuk informasi selanjutnya nih di Spade pada pagi hari ini adalah tentang lightstick dari K-pop nih, teman Pro 2. Sebenarnya lightstick K-pop ini nih punya makna apa sih gitu ya, teman Pro 2 ya. Lightstick sendiri merupakan tongkat lampu LED ya dengan baterai AAA dan fitur Bluetooth untuk konser K-pop nih, teman Pro 2. Barang ini menjadi simbol identitas fandom ya, sekaligus juga dukungan penggemar kepada idola favorit mereka saat tampil di konser atau mungkin juga saat penampilan lainnya ya, baik konser terus juga mungkin fan meeting gitu ya, teman Pro 2 ya. Dan bagi penggemar K-pop sendiri, lightstick termasuk barang yang penting dengan sejarah panjang dan makna emosional mendalam nih, teman Pro 2. Dan setiap grup gitu ya, ini memiliki desain, warna, serta logo khas yang melambangkan identitas dan kebanggaan dari fandom mereka gitu, teman Pro 2. Dan ini ya, dilansir dari rri.co.id bahwa lightstick ini menjadi makna apa aja gitu ya. Yang pertama pastinya simbol identitas fandom ya, teman Pro 2 ya. Karena lightstick sendiri dibuat dengan desain, warna, dan bentuk yang khas, mencerminkan identitas grup dan musisi tertentu gitu ya. Bahkan banyak lightstick juga memakai logo khusus yang menyimpan makna dan filosofi bagi fandom mereka nih, teman Pro 2. Nah, itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua nih, teman Pro 2, ini adalah bentuk dukungan dan loyalitas ya. Bahwa membeli lightstick ini sering dianggap bentuk dukungan nyata penggemar kepada idola favorit mereka nih. Karena banyak fans yang menjadikan lightstick sebagai barang koleksi berharga yang membanggakan dan memiliki nilai emosional nih, teman Pro 2. Nah, itu ya untuk yang kedua nih, teman Pro 2. Lalu untuk yang ketiga adalah interaksi visual dengan artis gitu. Beberapa konser K-pop modern ya memakai lightstick sebagai bagian dari sistem pertunjukan interaktifnya nih. Karena warna lightstick dapat berubah mengikuti lagu, konsep panggung, atau teknologi yang digunakan selama konser berlangsung nih, teman Pro 2. Nah, pengalaman ini nih yang membuat penggemar terasa terlibat langsung dalam jalannya pertunjukan konser K-pop nih, teman Pro 2. Dan banyak banget nih artis yang bisa dibilang dalam penampilannya itu memberikan lautan lightstick ya, teman Pro 2, yang menyala serompak menjadi dukungan visual yang sangat berkesan dan berarti gitu. Untuk yang keempat nih, teman Pro 2, adalah membangun rasa kebersamaan. Karena saat konser ya, ribuan penggemar mengangkat lightstick bersama meski berasal dari latar belakang yang berbeda. Dan pemandangan tersebut menghadirkan rasa kebersamaan yang sulit tergantikan oleh pengalaman lain nih bagi para penggemar. Dan yang terakhir ya, teman Pro 2, makna lightstick sendiri adalah sebagai pengalaman konser yang berkesan gitu. Tanpa lightstick, suasana konser dari K-pop juga terasa kurang meriah dan tidak sehidup biasanya gitu. Karena cahaya lightstick ini membantu menciptakan atmosfer penuh warna saat lagu emosional dibawakan oleh para idola gitu ya, teman Pro 2 ya. Nah, banyak penggemar juga menganggap bahwa lightstick menjadi bagian penting dari pengalaman nonton konser K-pop ya. Dan kehadiran lightstick juga membuat momen konser terasa lebih lengkap, berkesan, dan sulit dilupakan oleh fans nih, teman Pro 2. Jadi lightstick nih gak cuma jadi merchandise gitu ya, tapi simbol hubungan emosional nih antara penggemar dan idolanya gitu. Nah, kehadirannya juga bisa bikin konser jadi lebih terasa hidup gitu ya, teman Pro 2 ya. Nah, itu untuk informasi kita yang kelima ya, teman Pro 2, di pagi hari ini bersama dengan Jessica di Spade nih, teman Pro 2. Aku masih mau muterin nih lagu dari Aespa, Supernova. I'm like

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

masih di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita bersama dengan Jessica Nedis pada pagi hari ini ya, teman Pro 2 ya. Dan untuk informasi kita lanjutan di pada hari ini ada dari Akademi Seni dan Ilmu Pengetahuan Film resmi mengumumkan sederet perubahan besar untuk ajang Oscar ke-99 yang akan digelar pada 2027 mendatang. Dan aturan ini menyentuh banyak aspek penting ya, mulai dari penggunaan kecerdasan buatan atau AI, sistem nominasi aktor, hingga kelayakan film internasional. Dan salah satu perubahan yang paling mencolok adalah aturan baru yang memungkinkan seorang aktor mendapatkan lebih dari satu nominasi dalam kategori yang sama nih, teman Pro 2. Nah, jika dua penampilan seorang aktor sama-sama masuk 5 besar hasil voting, keduanya bisa lolos sebagai nomini di Oscar 2027 ya, teman Pro 2 ya. Dan aturan ini menjadi perubahan besar dalam sejarah Academy Awards yang dinilai dapat mengurangi praktek kategori fraud nih, yakni strategi kampanye yang sengaja menempatkan aktor di kategori pendukung demi memperbesar peluang menang nih, teman Pro 2. Nah, ini juga merupakan salah satu kasus yang dialami oleh Kate Winslet pada Oscar 2009, kembali ramai dibahas setelah aturan ini diumumkan nih, teman Pro 2. Nah, saat itu Winslet memenangkan Oscar aktris terbaik lewat film The Reader. Sementara penampilannya di Revolutionary Road gagal masuk nominasi meski dianggap sama kuatnya nih, teman Pro 2. Nah, aturan baru dari Oscar ini memberi perhatian besar terhadap penggunaan AI generatif dalam industri film ya, teman Pro 2 ya. Akademi menegaskan bahwa karya yang masuk nominasi tetap harus mengedepankan kreativitas manusia. Dan dalam kategori penulisan, skenario kini wajib ditulis manusia agar memenuhi syarat Oscar. Dan Akademi juga menyatakan hanya peran yang benar-benar dimainkan manusia dengan persetujuan aktor yang dapat dipertimbangkan dalam kategori acting. Perubahan ini muncul di tengah meningkatnya kontroversi penggunaan AI di Hollywood, termasuk soal penempatan dan juga kemiripan digital aktor ya, teman Pro 2 ya. Dan tidak hanya itu, Oscar juga merombak aturan kategori film internasional, yang kini lebih dari satu film dari negara yang sama bisa memenuhi syarat nominasi apabila memenangkan penghargaan utama di festival film tertentu. Nah, beberapa festival yang kini menjadi jalur resmi menuju Oscar antaranya Festival Film Cannes, Berlin, Venesia, Sundance, dan Toronto serta Busan nih, teman Pro 2. Aturan ini disebut banyak pihak sebagai aturan autonomy of fail nih, teman Pro 2. Yang merujuk pada film Anatomy of a Fall yang sebelumnya gagal dipilih Prancis sebagai wakil resmi dari negaranya, tetapi tetap sukses meraih 5 nominasi Oscar dan memenangkan kategori skenario original terbaik ya, teman Pro 2. Selain itu ya, Akademi juga memperketat sejumlah aturan teknis lain nih, termasuk kewajiban anggota voting menonton materi khusus di kategori efek visual serta menyesuaikan aturan kampanye promosi film. Dan Oscar ke-99 sendiri dijadwalkan berlangsung 14 Mei 2027 di Dolby Theater Hollywood, teman Pro 2. Dan kita harap juga ya, semoga aja nih ada film Indonesia yang tembus Oscar ya, teman Pro 2 ya. Karena sejauh ini belum ada nih, teman Pro 2 yang udah kayak gitu. Tapi pastinya karya-karya di Oscar tuh sekeren-keren itu ya, teman Pro 2 ya. Jadi perlu banget nih kita belajar dari karya-karya yang sudah ada gitu ya. Dan mungkin dari kamu sendiri nih ada jagoan dari film, aktor, atau mungkin aktris serta skenario terbaik menurut kamu nih, teman Pro 2, yang layak banget masuk di Oscar 2027 mendatang nih, teman Pro 2. Udah ada belum film mungkin yang bisa memenuhi ekspektasi kamu nih di Oscar nih, teman Pro 2?
Dan ini juga menutup segmen pada untuk musik dan informasi pada pagi hari ini ya sama Pro 2 ya. Kali ini nanti di jam 8 aku bakal bawain juga nih pada FYP of the week. Jadi tetaplah bersama dengan kami untuk mengetahui FYP apa sih di minggu ini teman Pro 2. Jadi ada Paramore Still Into You.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica Dis pada pagi hari ini ya. Dan untuk segmen kita selanjutnya nih di jam 8, kita akan membahas tentang FYP of the week dengan topik 9 WNI yang ditahan tentara Israel sekarang sudah update-nya ya teman Pro 2, sudah tiba di Istanbul, Turki nih teman Pro 2. Dan buat kamu ya yang belum tahu informasi ini teman Pro 2, pastinya aku akan mengingatkan nih bahwa kemarin ya, selama beberapa hari belakangan ini Indonesia digemparkan dengan berita bahwa ada relawan yang ditangkap gitu ya dari pasukan Israel nih teman Pro 2. Ya memang ternyata ya ini juga termasuk berita yang menggemparkan dunia juga nih teman Pro 2, karena 9 relawan warga negara Indonesia ini sebelumnya ditahan tentara Israel saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza nih teman Pro 2. Dan buat kamu yang belum tahu kronologinya nih, aku bakal kasih tahu ya teman Pro 2 ya, bahwa awalnya peristiwa ini menjadi perhatian dunia internasional karena melibatkan relawan dari berbagai negara yang tergabung dalam misi kemanusiaan internasional bernama Global Summit of Flotilla atau GSF 2.0 ya teman Pro 2. Dan misi ini membawa bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina di Gaza yang saat ini sedang dalam masa berada dalam situasi konflik ya dan krisis kemanusiaan nih teman Pro 2. Nah, dalam perjalanan menuju wilayah Gaza melalui jalur laut di Mediterania, kapal yang membawa para relawan dicegat oleh militer Israel ya. Dan di dalam rombongan tersebut terdapat 9 WNI yang ikut dalam aksi solidaritas kemanusiaan itu nih teman Pro 2. Awalnya pemerintah Indonesia mengonfirmasi ada beberapa WNI yang ditahan. Namun setelah pendataan lebih lanjut, jumlahnya menjadi 9 orang dan mereka

kemanusiaan menyampaikan dukungan dan doa agar para relawan bisa segera dibebaskan dan dipulangkan ke tanah air dengan selamat. Nah, misi kemanusiaan seperti ini memang penuh risiko ya. Namun di sisi lain banyak relawan dari berbagai negara yang tetap memilih turun langsung untuk membantu masyarakat sipil yang berdampak konflik ya, khususnya di daerah Palestina ya, Tomabra 2. Dan kabar baiknya ya, update terbaru nih menyebutkan bahwa 9 WNI tersebut kini telah dibebaskan dan sudah tiba di Istanbul, Turki. Sebelumnya nanti akan dipulangkan ke Indonesia. Nanti kita setelah ini bakal bahas kondisi terbaru ya dari para relawan setelah dibebaskan dan bagaimana respon pemerintah Indonesia terhadap kasus ini, teman Pro 2. Jadi tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2, Sungai Liat, teman terbaik kamu.

pemeriksaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftar sekarang!

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pada prioritas nasional.
1: 105,5 FM Pro 2 RRI Sunggalia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kembali lagi ya di udara bersama dengan Jessica nih di RRI Pro 2 Sunggalia. Dan kali ini kita masih di segmen sepada ya, meskipun tadi kita sempat off air nih teman Pro 2, tapi kita kembali lagi nih untuk bersama dengan teman Pro 2 yang setia nih nungguin kita pastinya. Dan teman Pro 2 ya, diinformasikan juga nih pantauan dari jalur 2 Jalan Ahmad Yani ya, ini sangat deras ya hujannya teman Pro 2. Jadi buat kamu pastinya berhati-hati ya di jalan ya, apalagi kalau kamu mau ke arah sini atau sedang berada di sekitaran jalur 2 ya, pastinya ini jarak pandang nih benar-benar tipis banget teman Pro 2. Jadi perlu banget kamu buat berhati-hati dan fokus ya saat berkendara ya teman Pro 2 ya. Dan juga pastinya buat kamu nih teman Pro 2, kalau mau keluar mungkin untuk saat ini kalau nggak urgent mending di rumah dulu ya, karena hujannya deras banget nih teman Pro 2 gitu ya. Jadi buat kamu tetap stay safe ya teman-teman ya, jangan sampai kamu jadi celaka gitu ya. Dan makanya tetap bersama dengan kita aja nih di RRI Pro 2 ya, pastinya kita juga akan memberikan hiburan nih buat kamu serta informasi yang menarik pastinya. Dan buat kita di segmen jam 9 ini adalah masuk ke segmen sepada prioritas nasional ya teman Pro 2 ya. Dan di mana sih kalau ngomongin sepada prioritas nasional, untuk hari Jumat ini kita akan membahas tentang lingkungan hidup nih teman Pro 2. Dan seiring juga dengan hari ini tanggal 22 Mei 2026 ini merupakan hari keanekaragaman hayati sedunia nih. Dan kalau ngomongin tentang keanekaragaman hayati sedunia ya teman Pro 2 ya, kini juga menjadi salah satu bisa dibilang hal yang sangat umum ya di semua belahan dunia dengan keanekaragaman hayatinya ya, atau biological diversity nih teman Pro 2. Aduh sampai susah bacanya nih ya. Nah teman Pro 2, pernah gak sih kalau kamu nih sadar di Indonesia sendiri nih sebenarnya salah satu negara yang paling kaya di dunia soal keanekaragaman hayati ya. Nah dari hutan hujan tropis, terus juga laut, dan juga banyak banget ya di Indonesia ini, kayak kalau di Indonesia kan lebih ke hutan tropis ya, terus juga lautnya, gunungnya, rawa-rawa, sampai di sekitaran kita ya, di masyarakat gini ya, ini juga biasanya ini udah banyak banget keanekaragaman hayatinya nih, mulai dari mungkin pohon, terus juga hewan-hewan gitu ya teman Pro 2 ya, yang di sini semuanya ini menyimpan pastinya ya, semua lokasi yang ada di Indonesia ini menyimpan ribuan jenis tumbuhan dan hewan yang luar biasa. Dan Indonesia sendiri dikenal sebagai negara mega biodiversity, artinya punya kekayaan hayati terbesar di dunia loh. Bayangin aja, Indonesia memang kan udah luas gitu ya. Terus dia juga punya ribuan spesies ikan, burung, mamalia, sampai tanaman obat yang belum tentu dimiliki sama negara lain nih teman Pro 2. Misalnya aja nih, kita punya orang utan di Kalimantan, terus sama Sumatera ya, terus juga komodo di Nusa Tenggara Timur, cendrawasih ada di Papua ya, hingga terumbu karang yang menjadi rumah untuk biota laut yang ada tersebar di seluruh perairan di Indonesia ya teman Pro 2. Nah, keanekaragaman hayati ini nih bukan cuman soal hewan lucu atau mungkin pemandangan yang indah doang ya teman Pro 2 ya, tapi juga berhubungan langsung dengan kehidupan manusianya. Udara yang kita hidup, makanan yang kita makan, air yang bersih, bahkan obat-obatan, semuanya ini berasal dari alam gitu. Kalau hutan rusak, dampaknya juga bisa kemana-mana, mulai dari banjir, longsor, cuaca jadi makin panas, sampai hilangnya habitat satwa nih. Dan dimana kita nih sebagai generasi muda, ini yang harus berperan aktif nih teman Pro 2. Gimana sih cara untuk menjaga lingkungan kita ya, menjaga lingkungan hidup kita supaya

ikan hutan atau mungkin dia juga melakukan reboisasi gitu ya. Nah ini juga banyak banget ya, bahkan ada juga yang komunitas yang menjaga penyu nih teman Pro2, which is besok nih hari penyu sedunia nih teman Pro2, yang dimana ini juga merupakan salah satu aspek yang perlu banget kita lindungi nih, karena penyu di Indonesia pun banyak ya teman Pro2 ya. Penyu ini bukan cuman di luar negeri aja, tapi di Indonesia tuh ternyata banyak loh penyunya. Nah itu yang perlu banget kita jaga ya. Kampanye-kampanye lingkungan hidup nih perlu banget kita galakin bersama ya. Mulai dari yang gampang aja ya teman Pro2 ya, gak membuang sampah sembarangan, terus juga bisa memilih sampah gitu ya, terus juga bisa memanfaatkan lagi nih sampah gitu, dari sampah yang gak bernilai jadi yang bernilai gitu teman Pro2. Nah jadi lewat momentum ini ya, ini juga bisa jadi pengingat nih bahwa sebenarnya kita nih sebagai manusia gitu, untuk tetap menjaga lingkungan kita gitu teman Pro2. Nah setelah ini kita masih membahas juga nih tentang hari keanekaragaman hayati ya. Tapi tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro2, Sungai Liat teman terbaik kamu.

usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kreatif Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI

0: Momen Pro 2, yuk simak testimoni Irfan Nizam, pesepak bola muda Bangka Belitung soal Pesta Bola Dunia 2026.
1: Excited banget kak, apalagi kan yang dari peraturan timnya cuma 32 negara diubah ke 48 negara. Makin banyak semakin seru, makin banyak pertandingannya. Makin kan lihat cara mainnya negara-negara luar kan beda banget sama yang kita di sini. Jadi kayak pengen main gitu, nanti praktekin skill-skillnya.

Sosimo 5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan Topo Pro 2 masih bersama dengan Jessica Nidis pada prioritas nasional nih edisi Jumat 22 Mei 2026 dan bertepatan juga dengan hari keanekaragaman hayati internasional. Dan untuk pada prioritas nasional kita pada pagi hari ini ya Tomo Pradua ya, ini kan membahas tentang lingkungan hidup ya, gimana sangat relate banget dengan keanekaragaman hayati juga ya Tomo Pradua, gimana cara kita untuk menjaganya apalagi generasi muda ya sekarang ya Tomo Pradua ya. Nah tadi kan kita udah ngobrolin soal kekayaan alam di Indonesia ya, sekarang kita juga bahas nih tantangan yang sedang dihadapi gitu ya oleh keanekaragaman hayati kita nih sama Pradua. Faktanya nih ya di lapangan nih sama Pradua, banyak banget spesies hewan dan tumbuhan yang saat ini berada dalam ancaman. Penyebabnya macam-macam nih, mulai dari penambangan liar, kebakaran hutan, pencemaran sungai dan air laut, bahkan sampai perburuan satwa ilegal nih teman Pradua. Nah misalnya nih, penggunaan plastik yang berlebihan ternyata bisa membahayakan ekosistem laut ya. Dan banyak nih hewan laut seperti penyu atau ikan yang tidak sengaja memakan sampah plastik karena dikira makanan. Akibatnya ekosistemnya ini jadi terganggu nih teman Pradua. Belum lagi perubahan iklim yang bikin suhu bumi ini jadi meningkat. Kalian ngerasa gak sih kadang nih suhu bumi nih ya, apalagi ya yang kita tempatin nih teman Pradua ini udah jauh lebih panas dibandingkan beberapa tahun lalu gitu. Nah ini juga merupakan salah satu efek global warming ya teman Pradua ya, yang dampaknya terasa banget mulai dari cuaca ekstrim, gagal panen, bahkan sampai kerusakan habitat hewan nih teman Pradua. Nah teman Pradua, kadang kita juga ngerasa pastinya lingkungan ini jauh dan besar banget gitu ya, padahal sebenarnya kebiasaan sehari-hari ini juga berpengaruh gitu. Contohnya membuang sampah sembarangan, boros listrik, terus juga menggunakan produk yang merusak lingkungan, itu juga merupakan salah satu tindakan yang tidak mencintai lingkungan ya teman Pradua. Tapi kabar baiknya sekarang kesadaran masyarakat ya, terutama ini udah mulai meningkat nih teman Pradua. Banyak komunitas lingkungan yang muncul dan mengajak anak muda gitu ya. Biasanya ini anggotanya juga banyak banget anak-anak muda nih ya, yang mulai aware gitu tentang lingkungan hidup ya teman Pradua ya. Ada komunitas pecinta mangrove, ada relawan bersih-bersih pantai, sampai gerakan urban farming yang memanfaatkan lahan sempit untuk penghijauan nih teman Pradua. Which is penghijauan ini sangat amat penting ya, sebagai paru-paru dunia, terus juga sebagai menjaga ekosistem yang ada ya teman Pradua ya. Itu juga merupakan salah satu hal yang wajib banget kita jaga ya teman Pradua ya. Dan media sosial nih, balik lagi ya, sekarang era digital, semua serba era medsosnya ya teman Pradua ya, di tengah teknologi yang sangat cepat nih teman Pradua, ini sangat berperan penting gitu ya. Konten edukasi tentang lingkungan sekarang nih jadi semakin banyak dan mudah banget dipahami oleh generasi muda. Jadi kampanye menjaga bumi ini gak lagi terasa membosankan ya, malah jadi gaya hidup yang positif. Nah yang paling penting nih teman Pradua, menjaga lingkungan itu gak harus menunggu jadi orang hebat dulu gitu ya. Dari rumah pun bisa gitu, mulai dari hemat air, terus juga menanam tanaman, memilah sampah, atau juga mengurangi penggunaan kendaraan untuk jarak dekat juga. Ini juga merupakan salah satu aksi nyata ya teman Pradua ya. Makanya juga di berbagai lingkungan ya sekarang ya, di berbagai daerah ini juga sudah menerapkan WFH untuk para pekerja nya ya teman Pradua ya, di hari Rabu atau juga mungkin di hari Jumat gitu ya, tergantung dari daerah masing-masing. Nah di sana juga mereka sudah mengapa melakukan WFH ini, karena balik lagi ya tentang penghematan energi gitu teman Pradua, karena sekarang nih memang energi ya, terutama minyak bumi gitu ya teman Pradua ya, ini
menjadi salah satu hal yang wajib banget kita jaga, karena balik lagi ya, ini juga merupakan sumber daya alam yang bakal habis ya teman Pradua. Makanya kita sebisa mungkin untuk menjaganya supaya tetap aman gitu ya, sampai nanti anak cucu kita juga tetap bisa merasakan gitu ya teman Pradua ya. Nah itu tadi masih bersama dengan kita di RRI Pradua Sungai Liat ya teman Pradua. Buat kamu yang mau join nih bareng sama kita untuk layanan interaktif kita ya teman Pradua, di topik kita pada pagi hari ini yakni Hari Keanekaragaman Hayati Internasional ya teman Pradua, bisa banget ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Dan di sini juga ya pantauan di jalur 2 sudah reda hujannya ya teman ya, dan sudah terlihat enggak hujan sih, sedikit gerimis ya teman Pradua ya. Jadi buat kamu yang mau jalan lewat-lewat sini udah aman banget nih teman Pradua ya. Jadi hati-hati di jalan ya, pastinya tetap licin nih jalanan. Jadi perlu banget kamu untuk mengontrol ya kecepatan kamu nih teman Pradua. Dan aku masih mau puterin lagu dari Indah Kus featuring Dia Malu.

0: Teman Pro 2, dalam ajang FIFA World Cup bukan cuma pertandingan yang jadi perhatian dunia. Jersey para pemain juga sering mencuri perhatian karena desainnya yang unik, keren, bahkan ikonik sepanjang masa. Tidak sedikit jersey Piala Dunia yang sampai sekarang masih diburu kolektor dan pecinta sepak bola. Salah satu jersey paling ikonik tentu datang dari Brazil. Warna kuning cerah dengan sentuhan hijau khas Brazil sudah menjadi simbol sepak bola indah atau Jogo Bonito. Jersey Brazil era Piala Dunia 2002 misalnya, sangat melekat dengan generasi Ronaldo Nazario, Ronaldinho, dan Rivaldo saat membawa Brazil menjadi juara dunia. Tak kalah legendaris, jersey garis biru putih milik Argentina juga termasuk yang paling dikenal di dunia sepak bola.
1: Wow.
0: Jersey Argentina identik dengan nuansa elegan dan penuh sejarah. Mulai dari era Diego Maradona hingga Lionel Messi yang sukses membawa Argentina juara Piala Dunia 2022 di Qatar. Sementara itu, jersey Jepang sering mendapat pujian karena desainnya yang modern dan artistik. Pada Piala Dunia 2022, jersey Jepang tampil dengan motif origami dan sentuhan budaya khas negeri Sakura yang membuat tampilannya terlihat elegan sekaligus futuristik. Teman Pro 2, selain desain, jersey Piala Dunia sekarang juga menggunakan teknologi canggih. Bahannya dibuat lebih ringan, cepat menyerap keringat, dan nyaman dipakai pemain saat bertanding di suhu panas maupun dingin. Bahkan, banyak anak muda saat ini memakai jersey sepak bola bukan hanya untuk olahraga, tetapi juga menjadi bagian dari fashion sehari-hari. Tidak heran kalau setiap penjelang Piala Dunia, peluncuran jersey baru selalu ditunggu para fans. Ada yang suka desain klasik, ada juga yang lebih memilih model modern dan berani. Karena bagi pecinta sepak bola, jersey bukan sekedar pakaian, tetapi juga simbol kebanggaan mendukung tim favorit mereka. Kalau menurut teman Pro 2, jersey Piala Dunia paling keren sepanjang masa berasal dari negara mana nih? Brazil, Argentina, Jepang, atau justru tim favorit kamu sendiri nih?

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica nih di Sepada Prioritas Nasional ya. Dan untuk pagi hari ini ya teman Pro 2 ya, mau diinformasikan juga nih bahwa cuaca di sekitaran jalur 2 sudah aman nih teman Pro 2, udah hujan gerimis rintik-rintik doang gitu ya. Dan untuk menutup juga nih segmen Sepada Prioritas Nasional bersama dengan Jessica nih teman Pro 2, aku tetap ya ngajak buat kamu nih para generasi muda utamanya ya, untuk menjaga lingkungan, untuk menjaga juga nih keanekaragaman hayati yang banyak banget di Indonesia ya. Dan mulailah dengan hal-hal yang kecil ya teman Pro 2 ya, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, memilah-milih sampah, gak menggunakan barang yang fast fashion itu juga ya teman Pro 2 ya, baju-baju fast fashion gitu ya teman Pro 2. Ini juga merupakan salah satu tindakan yang bisa menjaga lingkungan loh secara gak langsung. Dan teman Pro 2, aku pengen banget ngajakin kamu supaya untuk lebih aware lagi sama lingkungan, mulai dari mungkin gak membabat hutan ya teman Pro 2, dan juga coba mengikuti kegiatan-kegiatan yang mungkin menurut kamu ini sangat berdampak gitu ya untuk lingkungan gitu teman Pro 2, karena kalau bukan kita siapa lagi yang menjaga Indonesia pastinya. Dan untuk menutup nih teman Pro 2, terima kasih banyak nih udah bergabung bersama dengan Jessica di 105,5 FM ya Pro 2 RRI Sungai Liat. Dan setelah ini teman Pro 2, kamu bakal ditemenin sama Happy ya, supaya Jumat kamu semakin happy gitu ya. Dan pastinya Jessica juga berterima kasih banyak nih atas semua teman Pro 2 yang udah bergabung bersama dengan kita pada pagi hari ini, supaya kamu juga pastinya tetap bersemangat dan juga mendapatkan informasi yang bermanfaat ya teman Pro 2 ya. Jadi Jessica pamit dari ruang dengar kamu, tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2, suka dia teman terbaik kamu.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co

0: 105,5 FM Pro 2, RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu. Halo Teman Pro 2, selamat siang. Pagi menjelang siang ya tepatnya. Dan kali ini di edisi Santai Siang dari pukul 10 sampai dengan pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, kalian akan ditemani Happy dengan beragam informasi dan juga sajian musiknya. Oh iya Teman Pro 2 ya, dari pagi ternyata mendung. Bukan mendung lagi sih, hujan deras banget ya, kayak mau banjir rasanya nih Teman Pro 2. Dan terpantau juga nih cuaca di seputaran jalan seputaran Sungai Liat ya, tepatnya di Jalan Ahmad Yani Jalur 2. Cuacanya sekarang lagi mendung dan berawan ya Teman Pro 2. Dan tadi aku udah cek di perkiraan cuaca, kita bakal mendungnya sampai jam 12 di seputaran Sungai Liat. Dan nanti di pukul 13 ya sampai pukul 15 itu katanya hujan nih, bakal hujan deras banget, berpetir juga. Tapi semoga aja gak jadi ya, karena takutnya mungkin Teman Pro 2 mau jalan-jalan atau mau kerja, mau kemana-mana. Tapi gak apa-apa, semoga hujan ini berkah ya, membawa berkah untuk kita semua. Oke, sekarang kita sudah masuki segmen Request Indonesia ya Teman Pro 2.
1: Request Indonesia. Request Indonesia.
0: Oke, jadi buat nomor 2 yang mau request, langsung aja ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Atau ke Instagram kita langsung aja DM di @RRIPro2SungaiLiat. Dan sudah ada beberapa yang bergabung via WhatsApp kita ya nomor 2. Yang pertama ada dari Amalia. Selamat pagi Kak, izin request pura-pura Liodra. Makasih. Oh enggak, ini dari Bonita ternyata. Bonita Jakarta ya. Halo Bonita. Aduh, salah sebut nama lagi. Bonita dari Jakarta mau request pura-pura lupa dari Liodra. Dan selanjutnya nih, baru dari Kak Amalia, mau request lagu Takkan Terulang by Vanessa Z ex Roni Parulian. Dan selanjutnya siapa lagi ini, kita cek dulu. Ada dari, oh ini, pagi Kak Aspada, izin request Remuk Anggi Carvalho dari Zulia di Jakarta. Halo Zulia, salam buat kakak penyiarnya dan Anggi seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Quotes hari ini, di balik kesulitan selalu ada kemudahan. Waduh, keren banget nih. Oke okay, ya buat Teman Pro 2 yang mau request, masih happy tungguin di Pro 2 Headlist Request Indonesia dari pukul 10 sampai dengan pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Jadi happy tungguin. Dan buat Teman Pro 2, enjoy the musicnya ya.

di Kabupaten Bangka, Sungai Liat, Pemali, Bakam, dan Riau Silip. Untuk potensi dampak, daerah tersebut berpotensi terdampak bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan pohon tumbang akibat cuaca ekstrim.

0: Setiap harinya, semakin banyak orang yang terjebak dalam jeratan judi online. Awalnya hanya keisengan, tapi lama-kelamaan ketagihan itu mulai menguasai. Uang habis, hubungan rusak, masa depan suram.
1: Saya kehilangan segalanya, keluarga, teman, dan pekerjaan.
2: Suami saya berubah, dia lebih sering berjudi daripada bersama anak-anak.
0: Judi online bukan solusi,

105,5 FM Pro 2 RRS Unilea, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, masih bersama Happy di Pro 2 Hitlist Request Indonesia. Dan sudah ada yang bergabung nih teman Pro 2 via WhatsApp kita. Yang pertama ada dari Kak Dia. Pagi Kak, request lagu Bukan Orangnya Juicy Lucy. Oke, stay tune Kak Dia ya. Dan selanjutnya ada dari My Mom. Assalamualaikum Pro 2, teman terbaik. Mau request lagu dari Bernadia yang judulnya Kita Buat Menyenangkan. Dan buat yang bacain, tugas cantik dan sehat selalu. Oke, amin. Alhamdulillah, makasih Mam. Dan selanjutnya ada dari Kak Vera. Pagi Kak, request lagu Juicy Lucy Gurun Hujan. Stay tune Kak Vera ya. Dan ada lagi dari siapa ini, pendengar setia kita, Yanto Diraskin. Halo Kak Yanto. Pagi Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik, kita mau dengar lagunya Salam 5 Waktu Ben Wali. Kampung Melayu Raskin lagi mendung dan gak ada angin ya. Berarti sama di sini Sungai Lihat juga sekarang. Oke, buat teman Pro 2 yang mau request, langsung aja ke WhatsApp kita ya di 0812-7722-1055 atau ke Instagram kita di @rriprodua_sungailiat. Dan buat teman Pro 2 yang sudah bergabung, langsung saja Happy putarkan lagu-lagunya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105,5 FM Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu. Lalam Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist Request Indonesia. Dan informasi buat kamu tentang Pro 2 adalah Isyana Sarasvati akhirnya resmi merilis album penuh kelimanya bertajuk Eclectico pada 21 Mei 2026 setelah lebih dari setahun membangun perjalanan proyek tersebut secara bertahap. Di antara berbagai konsep multi-capture yang ditawarkan album ini, perhatian utama tertuju pada video musik Burn, lagu andalan dari Chapter Abadi yang tampil dengan sangat eksplosif dan teatrikal. Sejak awal, Eclectico, nomor 2 memang dirancang sebagai sebuah semesta visual dan emosional yang terbagi dalam beberapa chapter berbeda, mulai dari Lunora, Mamiu, Cecila hingga Abadi. Masing-masing chapter membawa warna suara dan identitas artistik yang unik. Tapi di Burn, Isyana seolah melepas seluruh energi yang telah ia bangun perlahan sepanjang proyek ini. Burn bergerak liar antara pop elektronik, groove agresif hingga distorsi metal yang padat. Isyana bahkan menyebut eksplorasi ini sebagai trance metal atau dance metal, sebuah perpaduan yang terdengar intens dan penuh ledakan ritmis. Tapi kekuatan utama lagu ini justru semakin terasa ketika diterjemahkan ke dalam format visual. Video Music Burn tampil seperti pertunjukan performatif berskala besar. Isyana menghadirkan lebih dari 60 penari latar yang bergerak dalam koreografi yang presisi dengan nuansa teatrikal yang kuat. Gerakan mereka yang menciptakan atmosfer ritualistik penuh energi dan terasa seperti simbol pelepasan emosi yang terus bergerak tanpa henti. Visualnya dipenuhi dengan permainan cahaya dramatis, warna-warna kontras, serta komposisi panggung yang megah. Di tengah keramaian itu, Isyana tetap menjadi pusat gravitasi utama. Ia bergerak di antara dentuman elektronik dan riff berat sambil membangun ekspresi yang intens, seolah membawa penonton masuk ke dalam ruang emosional yang penuh gejolak. Dalam sesi jumpa pers di Senayan, Jakarta, Isyana mengaku memilih Burn sebagai focus track karena lagu tersebut memiliki energi yang paling kuat dibanding track lainnya di album ini. Menurutnya, lagu tersebut mampu merepresentasikan ledakan emosi yang selama ini menjadi inti dari Capture Abadi. Pilihan untuk memperbesar aspek visual tampak menjadi salah satu fondasi utama dari Eclectico. Isyana tidak hanya merilis album audio, tapi juga menyiapkan lebih dari 30 video visual yang akan diunggah secara bertahap di kanal YouTube resminya. Setiap video dirancang untuk melengkapi narasi dari masing-masing capture. Perjalanan Eclectico dimulai sejak Mei 2025 dengan perilisan Hari Ini, lagu kolaborasi bersama Hindia. Dalam prosesnya, Isyana juga bekerja sama dengan sejumlah nama seperti Vidi, Afgan, Kamga, hingga gitaris legendaris Marty Friedman pada lagu My Mystery. Bagi Isyana, Eclectico lahir sebagai refleksi perjalanan manusia yang penuh perubahan, luka, keberagaman, dan penerimaan diri melalui Burn. Gagasan ini diterjemahkan dalam bentuk visual yang besar, intens, dan hampir tanpa batas. Dan nomor 2, video musik Burn tampil seperti pertunjukan performatif berskala besar ya. Isyana menghadirkan lebih dari 60 penari latar yang bergerak dalam koreografi yang presisi dengan nuansa teatrikal.

Dan temuru dua lagu Raim Laude yang berjudul Ikra ini menutup segmen Prodo Hitlist Request Indonesia kita. Terima kasih buat temuru dua yang sudah bergabung dan request lagu-lagu Indonesianya ya, ataupun lagu-lagu favoritnya. Dan nanti di pukul 11.00 waktu Indonesia Barat kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di Prodo Hitlist Request Mancanegara.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: 105,5 FM Pro 2 RRS yang lihat teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, masih bersama Epi di Pro 2 Hitlist Request Mancanegara dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 nanti. Dan informasi buat kamu teman Pro 2, di selebriti luar negeri itu Harry Styles nih teman Pro 2. Dilansir dari CNN Indonesia, waktu rencana pelaksanaan pernikahan Harry Styles dan Zoe Kravitz terungkap. Keduanya diperkirakan akan menikah dalam waktu dekat pada akhir tahun ini. Menurut sumber, keduanya juga berencana untuk mengadakan upacara pernikahan secara intim dan hanya dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak. Dan nomor 2, sebelumnya keduanya disebut akan menggelar dua pernikahan, walau kala itu belum diketahui secara pasti kapan rencana acara bahagia tersebut akan dihelat. Dan nomor 2, kabar Harry Styles dan Zoe Kravitz bertunangan muncul pada 22 April 2026 setelah keduanya berjalan-jalan di London. Kala itu Kravitz yang memegang kopi terlihat mengenakan cincin berlian besar di jari manis. Tak lama kemudian, keduanya dipastikan sudah bertunangan setelah menjalani hubungan asmara selama 8 bulan. Hubungan Harry Styles dan Zoe Kravitz. Zoe Kravitz pertama kali mencuat setelah keduanya terlihat berpegangan tangan dan di London pada Agustus 2026. Pada Januari 2026, sumber mengatakan bahwa Zoe Kravitz telah menceritakan hubungan asmaranya kepada orang-orang terdekat. Kravitz disebut mengakui Harry Styles sebagai belahan jiwanya. Sumber-sumber Pick Six menyebut bahwa hubungan Kravitz dan Harry terasa berbeda dari hubungan masa lalunya dengan mantan suaminya, Carl Glassman, dan mantan tunangannya, Channing Tatum. Zoe Kravitz sempat menikah dengan Carl Glassman pada Juni 2019 hingga Desember 2020. Satu tahun setelah bercerai, Kravitz berpacaran dengan Channing Tatum hingga bertunangan pada 2023. Namun hubungan keduanya kandas satu tahun kemudian. Sementara itu, nomor 2, mantan personel One Direction itu pernah menjalin asmara dengan sahabat Kravitz yaitu Taylor Swift, Kendall Jenner, Taylor Russell, dan Olivia Wilde. Dan nomor 2 masih ada informasi lainnya ya, tapi saya akan bacakan dulu requestan via WhatsApp ya di request Mancanegara Pro 2 Hitlist. Halo, selamat siang Happy, mau diputerin lagu Leaving Yesterday Behind by Keno. Makasih Happy, bye-bye Mom. Mau kemana nih, bye-bye aja. Oke, langsung aja aku puterin lagunya Leaving Yesterday Behind dari Keno.

0: RRI Sumeria. Berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, tahu gak sih? Kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia. Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
1: Dan sampai sekarang momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia dan Indonesia selalu punya peluang untuk

0: Omen Pro 2, yuk simak testimoni Irfan Nizam, pesepak bola muda Bangka Belitung soal Pesta Bola Dunia 2026.
1: Excited banget kak, apalagi kan yang dari peraturan timnya cuma 32 negara diubah ke 48 negara. Makin banyak semakin seru, makin banyak pertandingannya. Makin kan lihat cara mainnya negara-negara luar kan beda banget sama yang kita di sini. Jadi kayak pengen main gitu, nanti praktekin skill-skillnya.

0: Segmen terbaik kamu
1: Pro 2 FM
2: 105,5 FM Pro 2 RRS Sungai Liat, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 sudah ada yang bergabung di Pro 2 Sungai Liat ya, untuk Pro 2 Hitlist Request Mancanegara. Dari Kak Yanto di Raskin, pendengar setia kita siang Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kita, mau dengar lagunya Where Are You Now, penyanyi Justin Bieber. Jaga dan rawat keanekaragaman hayati Indonesia. Siap nih Kak Yanto ya. Oke, buat teman Pro 2 yang mau request, langsung aja ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055 atau ke Instagram kita di @RRIPro2SungaiLiat. Dan untuk Kak Yanto, lagunya langsung aja aku puterin ya.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan.

105 kembali di FM Pro 2 RRS Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kita Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist Request Mancanegara. Dan requestan terakhir dari teman Pro 2 ada dari Lara. Halo Kak Lara, lagi ngapain? Lagi nyantai ya? Atau lagi jam istirahat nih sekarang dari Jumatnya? Oke, Kak Lara mau request lagu dari Olivia Rodrigo yang berjudul Driver License. Dan lagu ini menutup perjumpaan kita pada segmen request Pro 2 Hitlist Request Mancanegara. Nanti kita akan bertemu kembali di pukul 12.00 waktu Indonesia Barat pada segmen selanjutnya di Muda Kreatif Healthy Food. Dan jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
5: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: mendengarkan Trivia RRI Sumeria. Berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zlatko Kalac, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm.

Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti juga kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Duh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Tuh, wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Pinjol aja lagi deh, download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit.

0: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Diego, you set? Okay, here we go, guys. Action. Playback.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
3: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
2: Emang kenapa sis?
3: Tidak baik untuk kesehatan.
4: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
5: Hey, sorry, Mr. Cole. What's up?
6: Well,
5: what do you mean?
6: Well, that was Caesar.
5: What?
6: Yeah.
5: How long?
6: We don't know.
5: How long does he have?
6: I don't know that. I need to call him.
5: I gotta go.
7: Hey, what's up?
8: I said I don't want to talk about it.

Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana. Bahkan, sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: Клемент Тербекаву. Продуе ФМ. Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.
2: FM Pro 2 RR Sungainya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, masih bersama Pin. Dan kali ini kita berada di segmen figur atlet. Dan atlet yang akan happy bahas adalah mengenai Aldila Sujiadi ya teman Pro 2. Dan Aldila ini lahir tanggal 2 Mei 1995, adalah petenis putri yang berasal dari Indonesia. Aldila meraih medali emas pada nomor ganda campuran pada Pesta Olahraga Asia 2018 bersama dengan Christopher Rungkat. Nah, peringkat dunia terbaiknya adalah menduduki posisi 26 dunia pada nomor ganda. Aldila merupakan petenis Indonesia pertama yang berhasil menembus babak semifinal di 3 turnamen Grand Slam, yaitu French Open, Wimbledon, dan US Open. Aldila meraih gelar ganda WTA pertamanya di Copa Colsanitas 2022 bersama Astra Sharma. Dia mengakhiri penantian panjang bagi tenis Indonesia untuk meraih gelar di sirkuit utama WTA sejak Angelique Wijaya memenangkan gelar ganda WTA terakhirnya di turnamen Wismilak International 2003 di Bali. Pada Oktober 2022, Aldila berhasil menduduki posisi 26 ganda dunia, posisi tertinggi yang pernah diraihnya. Aldila mencetak sejarah dengan menjadi petenis Indonesia pertama yang berhasil memasuki babak semifinal Wimbledon dan juga French Open, ketika itu pada tahun 2023. Saat itu ia berpasangan di ganda campuran dengan Matthew Middelkoop dari Belanda. Pada tahun 2024, Aldila Sujiadi menjadi petenis Indonesia pertama dalam 31 tahun yang berhasil mencapai semifinal US Open sejak Yayuk Basuki pada tahun 1993. Saat itu Yayuk menembus semifinal di nomor ganda putri. Oke, Tom Pro 2, masih ada lagi nanti berita mengenai Aldila Sujiadi ini. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRS Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok. Adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai, atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.
2: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, masih bersama Happy ya, dan masih semangat ya tentunya. Dan informasi mengenai Aldila Sujadi berpeluang rebut gelar ketujuh di WTA Tour. Dilansir dari CNN Indonesia, Aldila berpeluang meraih gelar ketujuh sepanjang karirnya di ajang WTA Tour setelah masuk final Morocco Open 2026 atau Grand Prix SAR LA Princesse Elala Mariam 2026 di Rabat, Maroko. Aldila yang berpasangan dengan petenis veteran asal Rusia yaitu Vera Voroneva melaju ke partai final setelah mendudukan mendudukan Katarzyna Peter bersama Nika Radisic. Aldila bersama Zvoraneva kalah 4-6 pada set pertama. Yang terjadi selanjutnya adalah kebangkitan duet Indonesia-Rusia tersebut. Setelah menang 6-2 pada set kedua, Aldila dan juga Zvoraneva menang 10-6 pada set penentuan. Pada partai final, Aldila dan juga Zvoraneva akan bertemu pasangan Asia Eropa lainnya yaitu Eudis Chong bersama Magali Kempen. Pasangan Hong Kong dan Belgia itu melangkah ke final setelah menghentikan laju unggulan keempat Anastasia De Tuyp bersama Irina dengan skor 6-4, 6-1. Ini merupakan final ke-11 Aldila di pentas WTA Tour Finals. Dari 10 laga perebutan juara sebelumnya, Aldila menang 6 kali dan 4 kali harus puas jadi runner-up. Kali terakhir Aldila ke final dan menjadi juara adalah pada Oktober 2025 di Chennai Open. Aldila yang saat ini berpasangan dengan Janis Chen menang 7-5, 6-4 atas Storm Hunter dan juga Monica Niculescu. Ini merupakan kali pertama Aldila masuk final saat berpasangan dengan Zvoraneva. Deretan pasangan yang pernah menjadi rekap tandem Aldila dalam final-final sebelumnya selain Janis adalah Astra Sharma, Miyu Kato, Erin Rolf Leif, Asia Muhammad, dan Guilina Olmos. WTA Tour adalah sebutan untuk rangkaian turnamen di atas kategori WTA 125 alias yang disebut dengan WTA Challenger. WTA Tour terdiri dari kategori WTA 1000, WTA 500, dan WTA 250. Dan nomor 2 informasi tadi menutup perjumpaan kita pada segmen figur atlet ini. Dan kita akan bertemu kembali di pukul 14.00 pada segmen Info Entertainment. Dan masih bersama Happy, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahniung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sup kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sup mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.
1: FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, welcome back bersama Happy di Info Entertainment. Informasi buat kamu nih. Siapa sih di balik pembuatan Masha and the Bear? Jadi Masha and the Bear merupakan animasi populer dari Rusia dan menjadi salah satu serial prasekolah paling banyak ditonton di dunia. Sejak tayang perdana pada Januari 2009, Masha and the Bear mencetak sejarah sebagai animasi Rusia pertama yang dirilis dalam format 4K ya. Kesuksesan besar animasi Masha and the Bear tidak lepas dari sosok dan kerja keras para pembuatnya. Lantas, siapa sih di balik pembuatan Masha and the Bear? Animasi Masha and the Bear diciptakan oleh Oleg Kuzovkov. Ia merupakan kreator utama, penulis naskah, dan sutradara inti dari serial Masha and the Bear. Oleg Kuzovkov merupakan lulusan bidang seni dan animasi, serta telah berpengalaman bekerja di berbagai studio animasi Rusia dan internasional dengan keahlian luas mulai dari desain karakter, pengembangan cerita, hingga penyutradaraan. Konsep cerita Masha and the Bear diakui Kuzovkov terinspirasi dari seorang anak perempuan di dunia nyata. Pada 1990-an, Kuzovkov tengah berlibur di pantai. Ia kemudian melihat seorang anak perempuan yang menyita perhatian. Anak itu sangat bersemangat sehingga ia mudah akrab dengan banyak orang. Ia bahkan tak segan mendatangi pelancong lain untuk ikut kegiatan mereka seperti bermain catur hingga berenang. Namun setelah beberapa hari, para wisatawan justru berubah menjadi mulai bersembunyi dari anak kecil itu. Mereka menghindar karena anak kecil tersebut terlalu aktif dan mengganggu. Kejadian itu menjadi awal Kuzovkov menggarap Masha and the Bear. Ia bahkan menulis premis yang mirip ketika mengerjakan episode pertama. Dalam episode pertama, Masha dikisahkan tinggal di hutan bersama babi, domba, dan anjing. Meski begitu, semua hewan di hutan takut dengannya karena Masha terus-menerus mengajak mereka bermain bersama. Dalam menggarap Masha and the Bear, Oleg Kuzovkov membangun studio animasi bernama Animacord, dan studio itu dibangun oleh Kuzovkov dari nol pada 2008. Kala itu ia mengumpulkan para seniman animasi bersama dengan komposer Vasily Bogatirev yang teknisi suara Boris Kutnevich yang juga merupakan pengisi suara beruang. Dan nomor 2, visi film panjang dan sequel Masha and the Bear yaitu Oleg Kuzovkov juga akan menggarap film panjang nih. Pertama, berserta sequel Masha and the Bear Sequel sudah direncanakan saat film pertamanya ditargetkan selesai produksi 2028. Keputusan untuk membuat film panjang beserta sequel Masha and the Bear muncul setelah Kuzovkov kembali mendapatkan kendali kreatif atas karakter-karakternya setelah berakhir lisensi yang diberikan kepada Animacorp, rumah produksi yang selama ini menggarap serial tersebut. Ia kemudian mendirikan perusahaan produksi animasi independen bernama Studio MIM yang berbasis di Los Angeles dan Moskow untuk memproduksi film tersebut beserta sequel-sequelnya. Masha and the Bear berfokus pada petualangan seorang gadis kecil bernama Masha dan seekor beruang yang kerap disebut Mishka. Mishka gitu biasanya. Si ruang ini menjadi teman baik Masha yang selalu melindunginya dari bencana. Oke, nomor 2 masih ada info entertainment lainnya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS yang lihat teman terbaik kamu.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing.

0: Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Where is all this belong?
0: Lanjut,

mudah. Berlindung di bawah meja yang kokoh. Jauhi jendela, lemari, atau benda-benda yang mudah roboh. Saat banjir melanda, segera pindah ke tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga bencana berisi dokumen penting, obat-obatan, makanan, dan air minum. Saat kebakaran terjadi, keluar dari gedung dengan tenang. Gunakan tangga darurat, jangan gunakan lift. Jika ada asap tebal, merunduk dan tutupi hidung dan mulut Anda. Setelah bencana usai, tetaplah waspada. Ikuti arahan dari petugas berwenang. Utamakan keselamatan Anda dan orang-orang di sekitar. Kesiapsiagaan kita hari ini adalah penyelamat kita di masa depan.

105,5 FM Pro 2 RR Sungai teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, gak kerasa episode sudah menemani kalian dari pukul 10 pagi tadi dan sekarang sudah menunjukkan pukul 14.55 waktu Indonesia Barat, yang mana 5 menit lagi akan berakhir juga perjumpaan kita pada siang hari ini. Untuk itu, happy pamit dari dengar kamu, dan untuk teman Pro 2, selamat siang, selamat beraktivitas.

Tomang Pro 2 Bunda Literasi Kabupaten Bangka Tengah, Elva Algafri meluncurkan buku perdananya yang berjudul Kumpulan Cerita Anak Hebat. Peluncuran karya literatur anak ini dilaksanakan berbarengan dengan jalannya sosialisasi gerakan WAR 13T, Wajib Belajar 13 Tahun, bertempat di ruang rapat besar kantor Bupati Bangka Tengah. Dalam keterangan yang diterima RRI, Eva mengungkapkan bahwa penerbitan buku ini bukan hanya pencapaian pribadi, melainkan sebuah bentuk tanggung jawab moral. Atas amanah yang diembannya sebagai Bunda Literasi Bangka Tengah, ia memandang perlu adanya sumbangsih konkret yang langsung menyentuh pemikiran anak-anak sebagai fondasi generasi penerus. Buku setebal 36 halaman diterbitkan oleh penerbit Dapur Kata ini memuat 5 kisah pendek yang dirancang khusus dengan narasi ringan dan penuh warna. Eva menyampaikan seluruh buku tersebut akan dititipkan secara resmi di Perpustakaan Daerah Bangka Tengah agar dapat diakses secara luas oleh para orang tua, guru maupun anak-anak. Menurutnya tidak semua komik, buku maupun film anak yang terlihat lucu di permukaan aman dari pengaruh buruk. Fenomena terselubungnya muatan negatif seperti tindakan perundungan atau bullying hingga kekerasan verbal dan fisik kerap kali menyusup dalam produk hiburan anak tanpa disadari. Sementara, salah seorang warga Koba, Lestari, mengungkapkan rasa senang dengan hadirnya buku Kumpulan Cerita Anak Hebat ini. Menurutnya, mencari literatur yang sesuai dengan usia anaknya tidak semudah yang dibayangkan. Sekian info Pro 2.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Paci, ku lihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
3: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
2: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
3: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
2: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
3: Iyo, sudah, Maci. Cepat, eh.
2: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
3: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
2: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
3: Maci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
2: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
3: Maci, sapu mobil gimana nih?
4: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling. We'll be right back.

0: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: Lagi nongki skena di mall, tiba-tiba ada keadaan darurat. Entah gempa atau alarm tiba-tiba berbunyi. Apa yang harus kita lakukan?
1: Huh?
0: Santai.
2: Cihuy.
0: Tapi harus sigap ya. Hal pertama, jangan ikut panik. Biasanya, yang bikin bahaya justru kerumunan orang yang lari bareng-bareng. Kedua, langsung cari jalur evakuasi. Ikuti tanda exit menuju pintu darurat. Jangan pakai lift. Gunakan tangga darurat biar lebih aman. Kalau lagi gempa, jangan buru-buru keluar saat getaran masih terasa. Cari tempat aman dulu ya, baru evakuasi setelah kondisi memungkinkan. Dan satu lagi, jangan sibuk cari sinyal atau bikin story dulu. Fokus ke keselamatan diri sendiri dan orang di sekitar kita. Karena di situasi darurat, yang penting bukan panik, tapi tahu harus ngapain. Diri aman, nongkrong skena tetap jalan. Tetap tenang dan tetap waspada ya.

5,5 FM Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu bersamanya di edisi sore ceria tanggal 22 Mei 2026 menemani kamu hingga nanti pukul 20.00 waktu Indonesia bagian barat. Nah, teman Pro 2 di edisi sore ceria ini untuk kamu yang suka banget minum kopi nih, teman Pro 2. Ada informasi mengenai katanya kopi itu bisa redakan kecemasan. Benar enggak sih, teman Pro 2? Karena penelitian justru menemukan sesuatu nih, teman Pro 2. Minum kopi sering banget dianggap sebagai cara sederhana untuk meningkatkan semangat dan energi di pagi hari. Namun, penelitian terbaru menemukan kalau kebiasaan minum kopi dalam jumlah sedang juga bisa berkaitan dengan kesehatan mental yang lebih baik. Sebuah studi yang dipublikasikan di Journal of Affective Disorders menemukan kalau konsumsi 2 hingga 3 cangkir kopi per hari dikaitkan dengan resiko stres, kecemasan, dan depresi yang lebih rendah. Penelitian ini menyoroti adanya hubungan antara jumlah kopi yang diminum seseorang setiap hari dengan risiko gangguan suasana hati dan stres. Menariknya, pola ini ditemukan pada berbagai jenis kopi, mulai dari kopi bubuk, kopi instan, hingga kopi tanpa kafein atau decaf. Nah, benar gak sih, teman Pro 2, kopi itu bisa meredakan kecemasan? Melansir dari Healthline, para peneliti menggunakan data dari UK Biobank dan menganalisis informasi kesehatan 461.586 orang yang memiliki kondisi mental baik di awal penelitian. Nah, seluruh peserta dipantau selama rata-rata 13,4 tahun. Hasilnya menunjukkan kalau konsumsi kopi dalam jumlah sedang sekitar 2-3 cangkir per hari berkaitan dengan risiko gangguan suasana hati dan stres yang lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak minum kopi atau mengonsumsi lebih dari 3 cangkir per hari. Nah, sebaliknya, teman Pro 2, konsumsi 5 cangkir kopi atau lebih setiap hari justru dikaitkan dengan peningkatan risiko gangguan kesehatan mental, di mana psikiater sekaligus ahli pengobatan tidur Alex Dimitriou mengatakan kalau konsumsi kopi dalam jumlah moderat dapat membantu meningkatkan suasana hati, energi, dan ketahanan terhadap stres. Nah, dia juga menjelaskan di teman Pro 2 kalau dalam banyak penelitian, satu cangkir kopi biasanya setara dengan 8 ons atau sekitar 240 mili yang mengandung 80 hingga 100 miligram kafein. Nah, kemudian di teman Pro 2, kenapa kopi itu bisa mempengaruhi suasana hati kita? Meskipun penelitian ini enggak secara langsung meneliti perubahan pada otak, peneliti menduga kandungan senyawa bioaktif dalam kopi berperan terhadap efek tersebut. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan kalau senyawa dalam kopi memiliki sifat antioksidan, antiinflamasi, dan neuroprotektif. Nah, senyawa ini juga diduga dapat mempengaruhi jalur di otak yang berhubungan dengan regulasi suasana hati. Selain itu, teman Pro 2, kafein juga diketahui mempengaruhi dopamin, yaitu zat kimia otak yang berkaitan dengan rasa senang, motivasi, dan juga energi. Ahli gizi kardiologi preventif Michael Rautenstein mengingatkan kalau efek kopi ini juga bisa berbeda pada setiap orang, ya. Dan menurutnya kopi ini sebenarnya bukanlah pengobatan untuk gangguan mental dan gak bisa mencegah kondisi tersebut. Karena itu, kopi sebaiknya hanya menjadi bagian kecil dari pola hidup sehat secara keseluruhan, itu Mempro 2. Lebih lanjut, berapa banyak sih kopi yang aman untuk kita konsumsi? Nah, jadi untuk kamu yang emang setiap hari suka banget minum kopi, kamu harus dengerin ini baik-baik ya, Mempro 2. Kalau melansir dari Medical News Today, manfaat paling optimal saat minum kopi itu ditemukan pada konsumsi 2 hingga 3 cangkir per hari. Jumlah ini juga konsisten dengan berbagai penelitian sebelumnya mengaitkan kopi dengan manfaat kesehatan lain seperti menurunkan risiko penyakit jantung dan meningkatkan umur panjang. Namun, para peneliti menegaskan pentingnya konsumsi dalam batas wajar sebab semakin tinggi konsumsi kopi, manfaatnya justru cenderung menurun dan bisa berubah menjadi efek negatif. Jadi selain minum kopi, teman Pro 2, para ahli juga menekankan kalau menjaga kesehatan mental tetap membutuhkan pola hidup yang seimbang, tidur cukup, rutin berolahraga, makan sehat, menghabiskan waktu di alam, serta menjaga hubungan sosial tetap menjadi faktor utama dalam menjaga suasana hati dan juga kesehatan mental. Meskipun hasil penelitian ini cukup menjanjikan, para peneliti menegaskan kalau studi tersebut hanya menunjukkan hubungan bukan sebab akibat langsung. Artinya masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memastikan apakah kopi ini benar-benar dapat membantu menurunkan risiko kecemasan dan juga depresi.
Nah, teman Pro 2, itulah dia informasi tentang kopi itu sebenarnya bisa gak sih redakan kecemasan. Dan tentunya untuk kamu ya teman Pro 2 yang setiap hari selalu harus butuh banget asupan kopi nih teman Pro 2. Kamu harus ingat kalau bisa ya untuk pada saat kamu minum kopi dengan total sekitar 2 hingga 3 cangkir saja per hari. Karena ini juga berkaitan ya dengan resiko gangguan suasana hati dan stres yang lebih rendah dibandingkan mereka yang enggak minum kopi ataupun mengonsumsi lebih dari 3 cangkir per hari. Nah tentunya masih bersamanya membersamai kamu di ruang dengarnya yang teman Pro 2 dan tentunya dengan informasi dan Polus Musik juga sudah siapkan untuk menemani kamu di sore hari ini. So don't go anywhere, stay tune di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Podcast. Pro 2 Brilliant.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
3: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
1: Iya dong dek, ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
3: Ih bagus-bagus ya kak oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
1: Iya.

0: pagi, Mace Rina.
1: Eh, pagi juga, Mace Sela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kitong dua pergi ke Mace Desi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana, macam saya takut, kah?
0: Ah, terapapa. Kita hanya pergi jenguk Mace Desi saja toh, duduk cerita-cerita, kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mace Desi itu kan dia divonis HIV toh, makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Mace Rina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mace Desi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: atau malah menurut
1: Pro 2 Sunilia.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Di malam yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya, seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi, dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga, ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata, di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur, sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Let's go!

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: to MLC Music Live Chat. Dan sekarang ini tuh udah gak sendirian, karena ini ada orang yang sukanya pura-pura lupa nih kayaknya nih.
1: Let's go.
0: Halo, everybody.
1: Halo, teman-teman Pro 2.
0: Halo.
1: Selamat malam. Halo, Mas Edit.
0: Selamat malam,
1: Mahen. By the way, kita udah kenalan, jadi kayak
0: Barusan
1: udah sebut nama, bukan berarti kayak nama, berkenalan banget.
0: Bukan berarti kita perluat ya, kita juga baru kenal sih sebenarnya, baru ketemu kan. Karena terakhir kesini sama Dave ya berarti ya.
1: Iya betul.
0: Sama Dave
1: tahun lalu
0: tuh, udah lama juga
1: udah
0: berarti
1: lama
0: ya.
1: Banget. Waduh. Gak tau Mas Dave nya masih di sini.
0: Masih. Tapi dia kepagi lagi dia.
1: Siap. Oke.
0: Tapi berarti jeda waktu lumayan lama tuh.
1: Lama
0: apa
1: banget.
0: Kesibukannya tuh ngapain aja tuh? Selain
1: padel,
0: padel dan kalau dilihat padel,
1: futsal,
0: mini soccer gitu kan.
1: Kesibukannya masih bermain dengan sosial medianya.
0: Ais,
1: masih dengan konten-kontennya, produksian lagu dan olahraga.
0: Olahraga.
1: Udah mau 30, Pak.
0: Oh, ya.
1: Kayaknya udah terlalu banyak orang-orang yang bilang, wah kayaknya akan ada peralihan badan yang berbeda nih setelah usia 30. Katanya sih gitu, soalnya.
0: Tapi
1: takut soalnya.
0: Tapi lu ngerasa gak sih kayak ada penurunan mesin tuh udah gak?
1: Jujur iya. Olinya udah berbet nih.
0: Nah itu dia. Masalahnya kayaknya ini ada sesuatu yang harus diperhatian khusus gitu.
1: Yeah.
0: Kan? Makin lama kan. Gue juga ngerasain juga. Gue udah mendekati 30 juga soalnya.
1: Oke. Okay. Ya gue cuma bilang kalau nggak padel nggak apa-apa Mas, lari kayak
0: lari.
1: Apa ya.
0: Sedikitnya gerak
1: lah
0: ya.
1: Olahraga sih, olahraga. Kena matahari pagi.
0: Nah itu dia. Gitu. Karena kan Mahin anak pagi banget kan.
1: Betul. Pagi-pagi banget.
0: Pagi banget ya.
1: Pagi-pagi.
0: Waduh pagi-pagi. Pagi-pagi baru tidur katanya.
1: Tapi jujur kalau misalkan ngomong anaknya pagi banget ya, udah setahun terakhir karena ya itu tadi udah tahu udah mau 30.
0: Bener.
1: Ya. Udah enggak pernah yang begadang-begadang banget lagi.
0: Iya sih.
1: Udah mulai cut off kegiatan-kegiatan kayaknya. Oh, kayaknya nih terlalu banyak menguras waktu istirahat nih.
0: Gitu. Betul-betul. Jadi kayak lebih milih lah ya kegiatan yang ini ya. Benar-benar. Tapi kalau lu berarti lagi rajin banget olahraga ya?
1: Lagi, banget lagi.
0: Banget. Hah? Lu kalau dihitung hampir tiap hari kah atau dalam seminggu berapa kali tuh?
1: Hampir tiap hari. Kalau misalkan enggak lagi olahraga yang body contact di luar, ya workout di rumah aja.
0: Oh, workout di luar sama. Oh,
1: paling enggak biar gerak deh.
0: Iya sih, benar sih. Itu benar-benar kunci menuju 30 tahun.
1: Betul. Percaya enggak percaya ini bukan mitos.
0: Iya, benar.
1: Percayalah.
0: Benar. Yeah. Tapi long story short,
1: yep.
0: Akhirnya rilis single terbaru lagi.
1: Yeah.
0: Di bulan ini atau bulan
1: bulan ini?
0: Bulan
1: betul.
0: Ini ya, benar ya? Bulan ini, dan kenapa tuh akhirnya butuh waktu setahun itu, kenapa tuh cukup lama kan, mungkin buat seorang musisi juga kan ada apa tuh, maksudnya kendala apa tuh
1: sebenarnya? Kayaknya agak kemarin tuh lumayan dibilang jenuh, kayaknya terlalu bodoh ya. Kalau misalkan bilang itu ya harusnya ngeluarin terus dong. Tapi mungkin kayak agak lebih bercermin diri dulu kemarin-kemarin tuh apa yang salah, karena suka nggak suka orang-orang selalu melabeli main nih si pro-pro lupa terus.
0: Iya.
1: Jadi kalau pas ditanya udah ngeluarin lagu belum, udah, tapi kayak mungkin belum ada yang sebanyak pura-pura lupa. Bener. Jadi kayak apa nih yang salah, mungkin kayak setahun ini tuh banyak nge-refleksiin diri sama pilih-pilih lagu apa yang cocok ya.
0: Okay.
1: Apa yang harus dilakuin ya.
0: Bisa dibilang kayak mencari formula lagi ya,
1: walaupun bisa dibilang setahun nih agak lumayan waktu yang sangat lama ya untuk
0: ngeluarin
1: lagu ya.
0: Betul. Ya, namanya lebih. Juga perjalanan seseorang gitu kan, kadang
1: naik turun,
0: prosesnya gitu kan, itu yang harus di kita perhatiin juga gitu kan. Benar-benar. Tapi berarti ini adalah single ke banyak
1: 14 kayaknya.
0: 14 ya. Wow, single ke-14 berjudul
1: Menyala.
0: Enggak ada abangku ya?
1: Enggak ada. Enggak
0: ada abangku. Gak ya.
1: Ada.
0: Menyala. Ini juga katanya apa nih? Agak berbeda nih katanya.
1: Betul.
0: dari lagu-lagu sebelumnya.
1: Karena mungkin yang tadi sempat Mas Edit bilang udah lama enggak rilis lagu, pengen ngasih nuansa yang cukup berbeda sih.
0: Okay.
1: Setelah enggak ngeluarin lagu yang lumayan lama itu, pas ngeluarin Menyala ini kayak, loh ini Mahen. Jadi kayak ada kayak klik orang kayak, bukannya dulu galau-galau ya gitu.
0: Itu
1: tapi
0: dia.
1: Itu tidak menutup kemungkinan untuk di genre yang pop ballad lagi atau mau di sini dulu juga ya, masih abu-abu, silakan menebak-nebak lagu. Cuma ya itu salah satunya pengen bikin agak berbeda dulu aja setelah lama enggak ngeluarin lagu.
0: Biar orang tuh kayak mikir, loh ini Mahen gitu.
1: Iya, gitu.
0: warna yang baru, lagu yang baru. Pokoknya nanti kita bakal bahas sama Bro 2.
1: Right.
0: Buat kamu semua yang pengin bertanya tentunya boleh banget, pengin nyapa Mahen juga boleh, langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mahen. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat dan tadi kita masih barengan sama Mahen.
1: Yep, yep.
0: Alright, berarti sebenarnya kalau ngomongin soal musik ya, berarti udah dari lama banget lu berawal dari cover-cover berarti
1: cover. Ya? Cover-cover, ya 2016-17.
0: Oke, okay. Wow itu cukup lama, 10 tahun lalu ya hampir.
1: Iya, hampir 10 tahun lalu tuh, 2017, waktu kuliah tuh.
0: Waktu kuliah? Wow, benar-benar.
1: Sorry, kayaknya waktu SMA juga, tapi waktu itu SoundCloud tuh.
0: Oh,
1: audio doang.
0: Iya, udah.
1: Kayaknya gue SMA
0: SoundCloud tuh.
1: Looknya kurang. Jadi di
0: kenapa begitu?
1: Jadi ya udah audio aja.
0: Okay.
1: Dan persebaran tuh di teman-teman sekolah aja yang tahu.
0: Okay.
1: Oh, si A lagi ini nih apa? Karena waktu itu kayak beberapa teman gue juga ada yang main SoundCloud. Jadi kayak ayo dong gue request lagu nih gitu.
0: Ala. Iya benar sih. Ada daerahnya juga SoundCloud tuh ramai banget. Orang-orang masih ke cover di situ sebelum akhirnya berpindah ke YouTube ya berarti ya.
1: Betul.
0: Ke YouTube ya. Benar-benar. Dan akhirnya single pertama adalah Pura-Pura Lupa.
1: Pura-Pura.
0: Sampai sekarang adalah single ke-14 berjudul Menyala.
1: Menyala. Harusnya kalau enggak salah 14.
0: Aku baca 14 ya. Kalau ada yang mungkin salah bisa dikoreksi. Oke, okay. Sebenarnya kalau single Menyala ini secara garis besar tuh bercerita tentang apa nih?
1: Ini ceritanya tentang butterfly era.
0: Wow,
1: kayak ngerasa,
0: okay.
1: Oh, gue tuh masih bisa ngerasain jatuh cinta ya. Setelah mungkin beberapa waktu lalu yang punya perasaan yang tidak menyenangkan sama cinta, okay. Trauma dan lain-lain itu kayak oh gue masih bisa punya tempat di hati orang ya, dihargai hatinya ya.
0: Oke.
1: Dan memaknai sebuah lagunya kayaknya hidup tuh santai aja deh. Maksudnya kalau dari segi musiknya ya, gak usah yang terlalu berat-berat dengan musik ini tuh lu bisa mengarungi hari yang luar biasa menyenangkan kok.
0: Wow, oke. Secara apa ya? Secara tema, secara POV ini udah beda banget berarti.
1: Beda
0: ya?
1: Banget.
0: Sama bahkan kalau kita tarik ke single kayak pertama udah beda banget tuh. Yang patah hati sekarang lebih ke butterfly era. Apa alasannya lu akhirnya ngambil POV ini nih?
1: Sebelumnya mau nyampein dulu, okay. Ini yang nyiptain lagu itu namanya Nanda Wijoyo,
0: okay.
1: Jadi kayak songwriter dari Bali.
0: Shout out ya.
1: Karena kerja sama kantor punya lagu A, abis itu didengerin terus gue ngerasa kayak wah ini kayaknya agak cukup menarik untuk dicoba karena okay. Kayak gue ngerasa juga sekarang kan udah banyak ya, maksudnya disuguhkan genre-genre musik tuh lagi banyak banget nih.
0: Yes.
1: Ada you name it, ada Ifdut, ada timur-timuran. Gue rasa kayaknya nggak ada salahnya kalau gue kan kayaknya agak janggal kayak kalau terlalu nyebrang ke sana. Yeah. Setidaknya lu ngambil senengnya deh.
0: Okay,
1: gitu. Ini kayak boleh dicoba deh. Hype senengnya aja kayak ngarungin hari-harinya tuh enggak yang set vibes banget kalau misalkan okay. Lu di kendaraan tuh kayak pakai headset tuh kayak menyenangkan gitu.
0: tapi lo awalnya dikasih demo berarti kan
1: yep.
0: Ini udah tertarik banget tapi lo ketika nyanyiin ketika bawain ini lo ada ngerasa kesulitan nggak sih?
1: Ini juga fun fact rekamannya cuma 1.5 jam.
0: Wow
1: cepat banget, gue juga kayak
0: itu
1: cepat banget karena lagunya tuh ringan banget okay. Gitu ya. Jadi okay. Tidak perlu yang terlalu apa namanya mendalami yang sedihnya biar kadang kan suaranya kan kalau gini kalau misalnya di radio juga ada kayak smiling voice-nya.
0: Yes,
1: ini bener-bener kayak udah lu ngalir aja berasa kayak lagi menyenangkan pas lu zaman kecil ke let's say ke Dufan atau main sama teman yang kayak bener-bener menyenangkan gitu aja.
0: Oh, okay.
1: Dan musiknya juga enggak yang terlalu ribet banget. Yes. Jadi kayak bawain pas recording-nya juga enjoy banget sih.
0: Wow, terbukti satu
1: cukup
0: setengah
1: mudah.
0: Jam ya.
1: Gitu.
0: So easy banget nih kayaknya deh ya, benar. Alright, tapi kalau kita balik lagi ke ngomongin soal lagunya gitu ya, ceritanya gitu kan ini kan

0: Uan ya.
1: Tapi akhirnya ragunya enggak yang sampai aduh kayak gue belum siap. Enggak, tapi kayak
0: oke.
1: Yakin nih. Gitu yang kayak
0: ih, ya, benar-benar
1: bisa
0: bener.
1: Nih.
0: Benar-benar. Gitu. Menarik. Gue jadi penasaran nih, makin penasaran sama single-nya. Mending kita dengerin dulu single terbarunya Mahen, Menyala nih ya. Kira-kira seberapa menyala nih tentang cinta di lagu ini. Jadi, kita langsung aja dengarkan, ini dia Mahen dengan Menyala.

0: Yes, balik lagi di MLC Music Live Channel. Dan tadi kita sudah mendengarkan single terbarunya Mahen, Menyala.
1: Menyala.
0: Yang gue jujur, itu easy listening banget. Kalau kata lo tadi, ini adalah lagu yang mungkin di-play di mobil sama orang ya, sampai 3 kali, 5 kali juga orang gak apa-apa gitu kan. Gak kayak ngerasa kayak, ah ini lagi ya.
1: Kayak gak, mungkin gak yang jadi top of mind banget. Tapi kalau misalkan lo pengen lagu yang simple untuk di perjalanan lo, mungkin ini bisa jadi opsi.
0: Betul, mungkin kalau lo butuh kayak ya lagu-lagu yang menemani perjalanan aja, yang santai, menyenangkan moodnya itu kan, biar jadi seneng gitu kan. Ini lagu yang cocok ya.
1: Jangan lupa request juga di Pro 2.
0: Ah itu dia, itu dia kuncinya. Tapi kan berarti di lagu ini bercerita tentang apa ya, kalau fase mungkin kayak fase PDKT gitu ya.
1: Iya.
0: Fase PDKT yang mungkin buat apa ya, sebagian orang tuh cukup menakutkan. Karena mungkin punya trauma itu lagi. Bener. Gitu kan. Kalau dari lu sebenarnya ada gak sih pesan buat orang-orang yang mungkin takut nih buat jatuh cinta lagi nih?
1: Menurut gue kalau misalkan emang belum siap ya gak apa-apa.
0: Yes.
1: Gak harus cepet itu.
0: Gak harus dipaksain gitu kan.
1: Kadang soalnya hidup itu sederhana.
0: Yes.
1: Yang bikin gak sederhana itu komenan tetangga dan orang-orang.
0: Itu dia. Yeah. Komenan netizen ya.
1: Iya, kalau misalkan lo nya juga, ya udah nyantai aja. Kalau misalkan kumpul keluarga ditanya juga, kapan nikah? Kalau lo nikah pengen kayak, iya nanti. Itu kan juga udah clear.
0: Iya yeah, bener.
1: Gak usah yang kayak, kenapa sih dia harus nanya kayak gitu. Itu jadi pergumulan lo sendiri. Begitu bener. Juga tentang PDKT ini. Jadi kalau misalkan yang belum siap ya gak apa-apa. Gak harus sekarang.
0: Okay.
1: Karena menurut gua ngambil dari kutipan orang, gua pernah lihat di TikTok lah. Hubungan itu, let's say pacaran itu bukan tren, itu tuh komitmen soalnya antar dua orang. Jadi kayak bukan karena gua udah pacar nih, lu belum. Gak sesederhana itu sebenarnya. Yeah, jadi kalau misalkan belum siap enggak apa-apa.
0: Yeah,
1: kalau enggak punya itu juga bukan aib, ngerti enggak sih?
0: Betul.
1: Kayak ya udah, mungkin lu harus ngelakuin yang lain dulu, senang-senang dengan cara lu sendiri dulu juga enggak apa-apa.
0: Cukup banget. Benar. Punya pacar bukan buat kayak flexing lu punya Mini Cooper gitu kan.
1: Iya. Kalau lu gak punya pacar, tapi kan lu tetap yang Mini Cooper
0: nih. Ah, itu dia.
1: Gak harus punya pacar lu buat flexingin
0: diri lu. Nah, itu. Bener.
1: Dibikin santai
0: aja, bro. Kayak semua orang punya waktunya masing-masing.
1: Timeline-nya masing-masing. Kalau emang waktunya, ya udah kan dikasih.
0: Bener. Dan kadang juga kita mungkin ya lagi gak, sebenarnya lagi gak butuh gitu kan. Lagi gak mencari juga, tiba-tiba datang juga bisa juga kan.
1: Kadang di momen yang lu gak duga-duga lah, di tempat yang lu gak duga-duga.
0: Betul, itu dia. Tapi kalau lu sendiri pernah gak sih ngerasa kayak takut buat jatuh cinta lagi?
1: Oh iya, sorry, gue keskip tadi. Takut jatuh cinta lagi karena mungkin seiring bertambahnya usia ya. Sebenarnya bukan takut jatuh cinta sih.
0: Okay.
1: Lebih kebingung ini PDKT-nya gimana nih ya.
0: Oh, iya
1: mulai awalnya gimana.
0: Yeah. Kok,
1: kayaknya kalau bilang takut jatuh cinta tuh agak biasa aja sebenarnya. Kalau emang suka, ya enggak pak. Maksudnya kayak, karena kan lu kan kadang suka sama orang tuh kayak random banget tuh. Suka sama cinta tuh beda nih. Suka kan masih tahap awal ya. Jadi
0: bener.
1: Gue suka lagi, gue tertarik lagi nih.
0: Yeah.
1: Itu kayak gak takut, tapi mulai PDKT-nya yang bingung aja sih.
0: Bener kayak, sih.
1: Ini dia gak ya orangnya?
0: Iya, bener. Kayak kita lagi main bola tuh kayak ngebongkar pertahanannya gimana nih?
1: Yeah,
0: lewat mana nih? Pakai taktik apa nih?
1: Aduh, gitu kan. Backnya gue ayar lagi nih. Doi tinggi lagi nih.
0: Ya, tapi kan gak dipanggil timnas Inggris.
1: Ya itu. Dia langsung klarifikasi. Tapi gue suka MU, jadi gue kayak dia terharu sih dia sampai nulis gitu.
0: Gokil. Kenapa jadi tiba-tiba ke MU ya? Maguire.
1: Ini agak sedikit menyimpang dikit.
0: Okay.
1: Gue lebih banyak tahu pengetahuan bola daripada musik. Jadi kayak kalau misalkan nyerempet kesini juga gak apa-apa kalau pendengarnya sahabat Pro 2 nih mau denger.
0: Enjoy. Gue sama kok, makanya gue arahin ke situ. Gue gak ngerti musik. Gue ngerti ya bola. Alright, gue sekarang kayaknya mau ngajak Mahen buat main games dulu nih.
1: Oke.
0: Lo ingat gak terakhir main games apa di sini?
1: Gue lupa lagi.
0: Lupa ya?
1: Tahun lalu, Pak. Gak, okay. Tunggu, bentar dulu.
0: Apa?
1: Kenapa sih Kwanza masuk? Orang dia ngapa-ngapain. Kwanza ngapain?
0: Oh, ini komen bola lagi deh.
1: Gue masih kesel sama dia yang masuk kan. Kalaupun gak mau gue, gak apa-apa. Tapi kenapa dia?
0: Oh iya, benar sih. Kan tapi di Leverkusen bagus ya?
1: Yakin. Kalau bagus juara.
0: Oh iya juga sih. Tapi kalah sama Arsenal ya. Oke, balik ke topik. Kita bakal main games. Namanya Dollar Rakus, rapid question. Gue punya pertanyaan, nanti dijawab secara cepat aja ya.
1: Oke.
0: Okay. Alright, kita langsung mulai. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu hal yang bikin kamu langsung bahagia.
1: Padel.
0: Oh ya, yeah,
1: really? Itu first thing first. Gitu.
0: Kalau padel sama bola.
1: Bola lagi gue.
0: Bola ya. Tetap bola.
1: Enggak,
0: ya.
1: Kalau misalkan bola kayaknya enggak bisa kalau sendiri doang. Kalau padahal iya bisa sih. Sendiri pakai mesin soalnya.
0: Oh iya benar sih. Benar-benar. Kadang kalau kita pingin kayak main bola mini soccer atau futsal, susah ngumpulin orangnya.
1: Enggak, lu diketawain orang kalau sendiri doang bawa bola. Lu main crossbar challenge juga sendiri doang kan lu mengutin bola sendirinya juga capek.
0: Iya sih. Si seru. Alright, oke. Oke, next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa tuh?
1: 2020 waktu pura-pura lupa rilis.
0: Oke, okay, why? Kenapa?
1: Star Syndrome gue. Kesel banget.
0: Kesel banget ya?
1: Yeah. Kayaknya mungkin itu kayak, hah, kamu belum siap kata Tuhan ya. Udah, saya kasih COVID aja.
0: Iya sih, abis itu langsung COVID berarti ya, 2020 kan? Bener-bener. Tapi kan
1: bisa, apa namanya?
0: Menciptakan lagi.
1: Bukan, bisa harus bisa punya kontrol diri sama okay. Emosi di orang-orang sekitar lah.
0: Yeah,
1: menyebalkan soalnya jujur. Tapi oh, yeah. Kalau gue inget, untung kayak cuma 6 bulan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kayak, wow banyak yang ninggalin.
0: Kerasa ya akhirnya ya.
1: Tapi gue sangat bersyukur karena sekarang udah bisa dijadiin bercanda gitu loh. Kayak, okay. Udah nggak apa-apa.
0: Iya benar.
1: Gue juga bener, kayak bener. Ngobrol sama orang di beberapa interview juga bilang, wah lu star syndrome sih gue sih.
0: Iya benar.
1: Kayak, kayaknya itu gue nggak bisa mungkirin tuh karena emang enak kalau di,
0: iya sih.
1: Di
0: kasih lu, spotlight gitu kan.
1: Wah, enak banget. Tapi ternyata gak siap gue.
0: Iya udah. Iya sih udah. Tapi ya itu adalah cerita masa lalu.
1: Iya. Bagian dari sebuah cerita sampai betul. Yang di titik menyala sekarang.
0: Benar. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, cita-cita lo pas masih kecil apa?
1: Jadi pemain bola.
0: Pemain bola? Serius lo?
1: Serius.
0: Lo pernah ikut SSB gitu gak sih?
1: Pernah, tapi cuma 3 bulan nih kayaknya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi waktu itu gue punya tetangga, Hamkamzah kalau lo tau.
0: Oh iya, serius.
1: Bokap gue ketemulah sama beliau nih. Lupa waktu dia mancing atau main layangan gitu. Tapi layangan yang lomba.
0: Oke, okay, paham.
1: Terus jadi kayak ditanya, oh nama bokap gue Anton kan. Pak Anton punya anak, punya cowok. Oh yaudah sini nanti ikut saya. Kalau misalnya saya keragunan, waktu itu masih di Persija.
0: Oke,
1: okay. Lama banget kan. Waktu itu SSB-nya Jayakarta
0: gitu. Benar.
1: Jadi tapi karena latihannya harus bareng, terus dia pindah klub, jadi udah mulai pelan-pelan memupus mimpi cita-cita gitu lah. Kayak gue gak bisa nih.
0: Gak bisa.
1: Soalnya ya juga orang tua gue kayak yaudah sekolah aja dulu. Jadi emang bukan di jalurnya dari kecil atlet gitu loh.
0: Okay.
1: Itu kebetulan.
0: Kebetulan aja ya, momen aja ya.
1: Sebuah kesengajaan yang ternyata gue seneng.
0: Oh,
1: oke. Okay. Ya itu.
0: Alright. Jadi ya bola akan selalu menjadi pelarian ya ketika lu jenuh bernyanyi mungkin. Oke, kita lanjut. Kalau lu punya mesin waktu, kira-kira lu mau ke masa lalu atau masa depan sih?
1: Masa depan.
0: Why?
1: Karena masa lalu gue udah tahu ceritanya.
0: Oh iya juga sih, bener sih. Yeah.
1: Gue pengen tahu nih ke depan nih bakal gimana nih.
0: Oh.
1: Karena kalau misalkan masa lalu gue pengen ngerubah, kayaknya bakal kerubah semuanya deh. Ngerti gak sih?
0: Iya bener
1: satu
0: sih.
1: Satu aja lu ubah nih, bener-bener yang ngubah titik sekarang. Jadi kayak gue pengen tahu masa depan aja.
0: Oh oke. Okay.
1: Tapi itu pun gak mau gue rubah, maksudnya gak pengen.
0: Pengen tahu aja.
1: Kalau yang kemarin ya udah lah.
0: Berarti lu bukan orang yang kayak menyesali apa yang pernah lu lakuin di masa lalu.
1: Mungkin pernah ada di masanya yang kayak nyeselan banget orangnya, tapi kalau sekarang kayaknya lebih asik, lebih menyenangkan menjalanin harinya kalau misalkan tanpa penyesalan yang terlalu berlarut-larut sih.
0: Iya benar sih, benar-benar.
1: Dijadiin pelajaran aja. Apalagi kalau misalkan itu berlaku di diri lu sendiri, maksudnya nyeselnya karena kelakuan lu gitu loh. Jadi ya udah lu belajar untuk nerima itu karena enggak dunia ini tidak berporos sama lu doang.
0: Yes.
1: Lu right. Lu enggak apa-apa gitu lu nangis-nangis sekarang tapi dunia tetap jalan. Soalnya ini waktu tetap jalan.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi lu pelajaran.
0: Iya, jadi enggak usah berlarut-larut lah ya, enggak usah menyesali hal sesuatu yang terlalu.
1: Tapi boleh punya space untuk kayak sedih itu silakan.
0: Betul.
1: Tapi kalau terlalu larut takutnya malah ngerusak kemana-mana, jadi ngeganggu aja sih.
0: Betul. Alright, itu dia. Oke. Kalau ada part atau lirik favorit di lagu Menyala, apa itu?
1: Bentar. Ini, kontek.
0: Oke.
1: Gue sangat lupa lirik.
0: Oh iya. Sesusah itu lu buat ngambil lirik.
1: Sesusah itu.
0: Terus gimana kalau live?
1: Jadi off air tuh. Gue pernah salah lagu.
0: Oke.
1: Okay. Pas ini skip dulu di menyalanya. Ya. Waktu itu gue pernah lupa lirik lagu, misalkan A.
0: Oke. Okay.
1: Bunyinya B, tapi emang karena mirip.
0: Oke. Okay.
1: Terus gue gini. Kayak salah deh. Gue ngomong di mic. Bentar. Ulang. Saya salah ya. Terus kayak mereka jadi ketawa aja. Terus gue juga punya beberapa gimana ya? Gue kadang agak janggal kalau gue sebutnya fans. Teman-teman yang selalu okay. nonton gue lah. Okay. Teman-teman dekat. Mm-hmm. Dia tahu gue nggak apalan lirik.
0: Yes.
1: Dia beginin lirik ke gue.
0: Gue serius.
1: Soalnya gue gini nanya. Ini apa?
0: Oke. Oke.
1: Baik lagi kalau dia menyala. Di ref sih.
0: Oke, okay, boleh gak nyanyiin dikit?
1: Gak, simple banget ya. Itu padahal kayaknya, yang mana ya? Gue masih roaming. Gue tau. Itu potongannya gini.
0: Oke, okay, boleh.

0: Alright.
1: Oh, gue bisa jatuh cinta lagi nih.
0: Yes. Itu. Benar-benar. Kayak lu tuh layak dan boleh untuk jatuh cinta.
1: Boleh.
0: Sangat boleh, gitu kan. Alright. Oke, terakhir deh. Kita manifestasi ya. Kira-kira seorang Mahen lagi ada di mana dan lagi ngapain 5 tahun yang akan datang?
1: Gue lagi gini sih, Bang.
0: Eh, sedap. Apa itu?
1: Duk.
0: Keren, selebrasi Mbappe.
1: 5 tahun lagi gue enggak terlalu bisa deskripsiin. Mm-hmm. Kenapa enggak bisa bayangin ya? Gue cuma menurut gue, mm-hmm, dengan pengendalian emosi yang sekarang sudah bisa gue janin,
0: yes,
1: gue mungkin 5 tahun ke depan akan lebih sangat-sangat lebih tenang lagi sih.
0: Oke.
1: Untuk menyikapin banyak hal.
0: Betul.
1: Gak terlalu kayak, ini gimana nih? Kalau ngapainnya nggak tahu, tapi okay, setidaknya kalau lu punya pengendalian emosi yang baik, lu mau ngapain aja nggak takut gitu, kayak
0: yes,
1: gitu.
0: Betul, semua akan gue hadapi dengan tenang ya. Pendewasaan bro. Itu dia. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mahen, jadi pasin tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahen.
1: Halo.
0: Alright, kita mau sapa-sapa dulu teman Prodo yang udah bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Okay.
0: Ini ada dari Luktiana, benar. Gokil hafal. Ini kalian mau tanya nih, perasaannya gimana bawain lagu yang vibes-nya beda daripada lagu-lagu sebelumnya?
1: Perasaannya agak bingung aja di awal karena kayak tidak terlalu terbiasa dengan vibes yang menyenangkan.
0: Bener.
1: Karena kayak mungkin orang juga melabeli mainnya kayak main dengan sad boy-nya gitu.
0: Yes.
1: Jadi kayak pas nyanyi lagunya menyala yang seneng ini agak keder awal-awal sih. Tapi kayak ya udah ini tetap saya kok.
0: Saya bener. Gue juga denger mahen banget kok, suaranya masih mahen gitu kan. Segalanya musiknya juga masih mahen, masih masuk kok gitu kan. Tapi emang ini salah satu yang challenging juga buat lo ya. Berarti di dunia musik ya, mencoba sesuatu yang baru.
1: Berbeda
0: itu. Alright. Dan ini juga katanya salam dari Mahen Indonesia.
1: Halo. Alright. Kemarin baru udah 4 tahun.
0: Oh iya.
1: Jadi serius? Dia bikin celebrate gitu.
0: Oi. Gokil. Congrats buat Mahen bener ya. Congrats, gokil. Udah 4 tahun. Solid ya berarti ya.
1: Solid.
0: tapi lu punya cerita enggak sih, maksudnya ada momen-momen yang unik yang terjadi dengan Mahen tuh, ada enggak sih?
1: Kalau unik tuh kayaknya
0: yang memorable lah buat lu lah.
1: Oh, ada, menurut gua Mahen ini, kalau ada yang di Jabodetabek, mau di mana aja disamperin sih.
0: Oh iya.
1: Naik kereta.
0: Wow.
1: Maksudnya kayak
0: effort itu ya.
1: Solid.
0: Respect. Gokil.
1: Rumahnya di kayak di Tangerang, kita di Bekasi, manggung di Bogor, di gas.
0: Serius?
1: Iya, naik kereta.
0: Gokil. Yeah.
1: Keren.
0: Gokil. Salut sih. Salut. Respect, bro. Alright, lanjut. Ada Noval Algivieri nih, katanya, "Halo Kak Mahen, apa kabarmu? Masih ingat gak dengan saya?" Wah, Anda siapa ya? Oh, katanya dia pernah nonton Kak Mahen waktu di Samarinda tanggal 30 Agustus kemarin. Wow, sempat nanya-nanya juga pas di hotel katanya. Lu inget gak ditanya-tanyain orang di hotel?
1: Karena ingetan gue setara encen.
0: Lirik lagu aja lupa ya.
1: Coba Noval.
0: Noval Algivieri.
1: Saya gak mau bullshit juga, saya lupa. Tapi terima kasih sudah sudah chat di Pro 2 ini. Yoi. Jadi semoga kamu sehat ya. Doain semoga saya bisa ke Samarinda lagi.
0: Nice. Amin. Alright. Terus ada dari Fiko Fakih.
1: Fiko.
0: Apakah selanjutnya akan bikin lagu yang happy lagi atau mau coba musik yang beda lagi nih? Seperti hip hop katanya. Tiba-tiba yo.
1: Gara-gara nextnya terpuruk terpenjara dalam dia.
0: Keras hati.
1: Kalau enggak ini yang Bondan Prakoso.
0: Eh, benar. Apa? Gimana kok gelo, Pak?
1: Satu dan sekian. Itu kan Gen Z. Rap Gen Z.
0: Gue gak yakin Gen Alpha pada tahu tuh. Gue gak yakin sih.
1: Baik, lagi ke pertanyaannya. Kalau misalkan ke apa hip hop gitu kayaknya agak terlalu jauh. Tapi kalau misalkan ke lagu-lagu yang senang di seputaran pop yang apa ya namanya, pop ceria atau pop ballad, bahasanya sangat-sangat baru. Ceria. Itu masih tidak menutup kemungkinan.
0: Okay. Alright, berarti selama masih di pop perpopan ya, gitu masih kemungkinan akan
1: pop
0: ya.
1: Icy.
0: Aduh, hati-hati batuk. Enggak ya. Alright. Tapi lu ada gak sih genre yang sebenarnya lu penasaran buat pin coba? Ada gak sih?
1: Sejauh ini gak ada lagi.
0: Gak ada ya?
1: Bener-bener kayak gue pengen main di kolam yang gue kuasain aja nih.
0: Iya sih, bener-bener.
1: Gue ternyata gak laku. Jangan cowok-cowok dah. Kalau penasaran, gak usah direalisasiin tuh gak apa-apa.
0: Oke.
1: Okay. Gak apa-apa.
0: Oke.
1: Okay. Gak harus kayak, apa namanya, latahan kayak, woy, duduk dah. Kalau enggak apa-apa. Tahu beneran deh.
0: Siapa tahu lu bikin-bikin ya kan, pura-pura lupa versi hidup.
1: Kalau itu di remix aja. Guanya enggak usah tag ulang, enggak apa-apa. Lu bikin aja. Silakan ambil nih soundnya. Lu bikin itu enggak apa-apa gua.
0: Tapi jangan lu yang janji ya.
1: Kurang pasti. Gua yakin enggak mau denger lu.
0: Iya. Alright. Oke, gitu ya Fiko Fakih ya. Berarti selama masih di ranah pop masih akan digas gitu ya.
1: Masih. Gas terus.
0: Jadi ditungguin aja gitu ya ke depannya. Tapi lu ke depan bakal ada apa? Album kah atau single-single lagi masih?
1: Kemungkinan besar kayak akan ada album di tahun ini. Semoga dilancarkan ya.
0: Gokil. Ini belum bisa ada yang di spill ya?
1: Belum
0: bisa.
1: Karena belum ada materinya. Ada satu.
0: Ada satu ya.
1: Ada satu.
0: Menyala.
1: Enggak. Oh, bukan. Satu lagi ada. Oh, ya. Ada berarti lagi. Dua, berarti dua. Gue jujur aja lah. Gak usah intro kayak gini. Kan memang harus yang dekat aja.
0: Bener.
1: Jadi jangan kayak iya kami udah nyiapin. Boong. Jangan boong.
0: Ya realistis aja.
1: Ya memang mas, mungkin ada. Cuma kalau misalkan lu ngeliat gue, kayaknya terlalu petantang-petantang untuk nyiapin semuanya tuh udah lengkap. Boong. Jadi gue bilang belum nih. Cuma waktu itu udah ada omongan
0: okay.
1: Ya kita album memang enak tahun ini ya.
0: Gas.
1: Gitu aja.
0: Bener. Masih ada waktu banyak.
1: Iya kan? Ada.
0: Masih. Tadi aja rekaman cuma 1,5 jam.
1: Iya. Gitu kan.
0: Lu hitung aja sehari bisa dapat berapa lagu.
1: Tapi tuh ngumpulin lagunya 1 tahun dulu. Rekamannya 1,5 jam. Yeah. Tapi lagunya 1 tahun dulu tahun nih. Berarti kalau 8 tahun dong. Kita tahun ini bisa. Yuk ya. Berangkat.
0: Jadi ditunggu aja nanti di tahun ini. Semoga bisa terwujud ya albumnya ya. Alright, dari Mahen mungkin ada yang ingin disampaikan buat Pro 2 FM, teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: buat,
0: dan juga buat Mahen.
1: Oke, thank you so much untuk teman Pro 2
0: yes.
1: Yang dari Aceh sampai Cirebon.
0: Sampai Cirebon.
1: Dari gue salah di awal tuh.
0: Harusnya
1: Sabang kan. Tapi gue deket nih kayaknya nih. Aduh, ini kalau gue lanjutin ke Merauke jadi enggak lucu nih. Jadi gue patahin aja lah.
0: Oh, ya udah.
1: Dari Sabang sampai Merauke.
0: Emang orangnya komedi sih.
1: Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Didoakan saja kalau misalnya kalian tanya, "Bang, kapan ke ini? Kapan ke sini? Ke sini nih?" Saya juga mau.
0: Oke. Okay.
1: Jadi semoga bisa nyanyi bawain lagu Menyala ke yes. sana. Dan ya jangan lupa request lagu-lagu ku. Enggak harus yang Menyala kok. Kalau misalkan emang kalian belum aware sama lagunya, it's okay banget. Tapi semoga kalian bisa mendengarkan dulu sedikit-sedikit. Kalau mau request lagu Pro pun lupa di Pro 2 juga enggak apa. Beneran enggak apa-apa.
0: Ya apa ya udah.
1: Tapi maksa lagu sendiri bukan lagu gua, oke. Okay. Gak usah Menyala gak apa-apa ya.
0: Bener.
1: Sedihnya kayak orang-orang tuh dengerin, oh Mahen tuh masih ada. Oh,
0: iya. Gitu. Yeah, bener-bener. Jadi pelan-pelan aja dengerin dulu satu-satu dari lagu yang lama sampai mungkin nanti bisa ke yang Menyala gitu kan.
1: Gitu lah.
0: Alright. Eh BTW kalau MV ini udah ada belum sih?
1: Udah ada. Lagunya kok lagu Asbun. Gini.
0: Oke.
1: Okay. Bukan yang penting, bukan ngomong yang penting, okay. Tapi yang penting ngomong dulu.
0: Berpikir.
1: MV-nya udah ada karena di tanggal 13 Mei kemarin itu berbarengan semua dari audio di digital streaming platform dan juga di kalau mau ada visual itu di YouTube juga udah ada. Jadi silakan di nonton, didengarkan di seluruh kesayangan kalian. Di seluruh DSP kesayangan kalian.
0: Ya, dan juga di YouTube channelnya apa namanya? Mahen.
1: YouTube gua.
0: Iya, ayang ada itu ya, nyala YouTube
1: gua. Di Petrus Mahendra Official.
0: Ah, itu dia. Pokoknya bisa dicek aja
1: ya. Tapi kalau misalkan kalian belum premium pasti ada gini. Halo.
0: Enggak usah.
1: Kamu lagi kangen liburan ya?
0: Listen, udahlah, pokoknya bisa dicek, didengarkan semua lagu Mahen di semua DSP dan juga musik video MV Visualizer bisa dicek di YouTube channelnya ya. Alright, dan jangan lupa teman Pro 2 buat selalu request lagu-lagu Mahen dan tentunya lagu Menyala juga bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Mahen.
1: Terima kasih banyak.
0: Thank you so much,
1: Mas Erit.
0: Thank you. Sukses buat semuanya.
1: Terima kasih
0: banyak. Albumnya nanti kita bakal ngobrol lagi ya.
1: Okay.
0: Soal albumnya ya. Kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini di MLC Music Live Chat barengan sama Mahen ya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu tentunya di Jaga Malam. Jadi jangan kemana-mana tentunya. Alright, kalau gitu gue Edita Ma pamit dan juga ada
1: Petrus Mahendra pamit.
0: Alright,
1: kita bye-bye.
0: Ketemu lagi minggu depan ya. Bye-bye.

105,5 FM Pradua RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Selamat malam Sabtu, teman Pradua. Kali ini barengan sama aku, Vinka, di edisi jaga malamnya sampai pukul 12 malam nanti. Happy weekend by the way ya, besok udah weekend, kayaknya udah pada semangat nih menjalani harinya. Siapa sih yang gak semangat kalau misalkan udah mau weekend ya, teman Pradua. Setelah tadi kita dengerin MLC, ada Mahen ya, teman Pradua. Terus juga seperti biasa, kalau misalkan jam 8 sampai jam 9 malam itu ada komunitas talk. Kira-kira kita hari ini bakal bahas apa? Dan juga teman Pradua, berasa gak sih kalau Mei ini cepet banget? Hari ini aja udah tanggal 22. Kayak sisa seminggu lebih lagi di bulan Mei. Terus Mei cepet banget ya, gak kayak April yang lama banget. Oke deh, kalau gitu teman Pradua, buat kamu yang penasaran jangan kemana-mana. Kita mulai dengan Sela on 7 nih, sederhana di jaga malamnya.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

Balik lagi di 105,5 FM Pradua di Sungai Lia, teman terbaik kamu. Lanjutnya teman Pradua untuk komunitas talknya. Kita bakal bahas beberapa komunitas Vespa yang ada di Indonesia. Siapa nih yang bisa jadi Vespaholic nih teman Pradua ya. Yang suka banget sama Vespa, mungkin ini info yang membahagiakan teman Pradua untuk kamu nih. Apalagi sekarang tuh banyak banget ya komunitas yang udah sering riding ataupun camp nih. Salah satunya adalah komunitas Vespa ini. Yang pertama langsung aja ada Vespa Cowboys Jakarta nih, didirikan sejak 12 Juli 2015, udah hampir 11 tahun ya berarti. Komunitas ini tuh sering banget riding dan juga camp. Ciri khasnya adalah para membernya itu pakai jaket denim tanpa lengan, berarti kayak vest atau rompi gitu teman Pradua. Komunitas ini ada di Jakarta, Aceh, Malang, Semarang, Bandung, Bali, Banten, Medan, Jambi dan juga Makassar. Kamu juga bisa cek di Instagram atau mungkin di Twitter ya, atau juga di YouTube-nya nih teman Pradua. Lanjut kita geser lagi, ada Scooter Club Nusantara nih di Makassar nih teman Pradua ternyata ya. Terus juga ada siapa lagi nih teman Pradua, di mana klub Vespa ini udah sering banget ya untuk touring teman-teman.

Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu,

Fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Berikutnya tuh nomor 2 ada Jack Scooter nih ya. Siapa yang udah kenal banget sama Jack Scooter ini? Adalah komunitas pendukung Persija Jakarta yang beranggotakan para pengendara skuter. Komunitas ini tuh udah berdiri sejak 16 tahun lalu di Januari 2004 dan juga punya kegiatan rutin kopdar setiap minggunya di Taman Menteng. Kamu bisa cek Instagramnya @jackscooter ya, dan juga di YouTube-nya sama nih teman berdua. Lanjut lagi ada Sukoharjo Scooter Club nih teman berdua. Klub Vespa asal Sukoharjo ini lahir di Sukoharjo lah pasti ya, sejak 1999 dengan markas di kapal induk Headquarter Sukoharjo. Untuk kegiatannya kamu bisa lihat di akun Instagram mereka @sukoharjo_scooter_club nih teman peradua. Jadi siapa nih para teman peradua yang udah join Vespa komunitas nih? Kayaknya seru deh teman peradua. Soalnya beberapa hari yang lalu atau mungkin minggu kemarin ya, aku lihat ada juga sih komunitas Vespa di Bangka Belitung. Tapi aku lupa namanya apa teman peradua. Mereka tuh ada touring juga. Jadi buat kamu yang mungkin suka atau mungkin tertarik nih, bisa join itu mempera dua ya. Tentunya Vinka masih bakal mengudara sampai pukul 12 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, sambil ditemenin lagu dari Gia Indrawari. Terima kasih sudah bertahan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105,5 FM Pro 2 Radio Sungai Lia, teman terbaik kamu. Masih barengan sama aku, Vinka. Nah teman Pro 2, gak berasa nih, sekarang udah menunjukkan pukul 20 lewat 58. Jadi kita udah selesai untuk komunitas talknya. Habis ini kita bakal masuk ke traveling nih teman Pro 2 ya. Besok yang dapat weekend, kamu udah ada rencana mau kemana nih teman Pro 2? Ataukah ada rencana traveling atau gimana nih? Boleh lah di spill-spill ya dikit-dikit. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: Mama. Selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi Ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal, Nak. Tapi nanti teman kamu Mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak Mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, Ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Ahem, siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat. OTW dipecat!
0: Disiplin adalah kunci dan tidak pernah ada kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Lanjut untuk Pro 2 untuk di travelingnya nih ya. Jadi kali ini Pinka bakal bahas beberapa ide bisnis yang cocok nih buat kamu si pecinta traveling, teman Pro 2 ya. Kan lumayan tuh untuk tambah-tambahan cuan nih. Jadi kan 2026 ini moto kita adalah lebih kaya raya lagi ya, teman Pro 2. Langsung aja ke ide yang pertama, itu jadi ASPRI ya, asisten pribadi perjalanannya. Dimana tokoh-tokoh penting itu kayak eksekutif, terus juga selebriti, itu biasanya mereka mengandalkan asisten pribadi untuk mengatur jadwal dan juga kegiatan mereka. Mereka biasanya menemati tokoh-tokoh penting itu ke berbagai acara dan juga perjalanan bisnis nih. Jadi kalau kamu punya kemampuan organisasi, terus juga manajemen waktu yang baik, kamu bisa nih memulai bisnis asisten pribadi. Maksudnya ketika pas liburan aja, atau mungkin pas traveling gitu, teman Pro 2 ya. Dimana kamu bisa menangani akomodasi, transportasi, dan juga tugas-tugas lainnya. Serta kamu juga bisa berkoordinasi dengan staff lain. Kamu bisa memiliki fleksibilitas waktu dan juga finansial. Terus juga bisa kerja dengan klien yang berbeda-beda. Terus yang berikutnya, kalau kamu yang gak suka terjun lapangan nih, teman Pro 2, kamu bisa jadi blogger perjalanan nih ya. Kalau kamu suka nulis, fotografi, blog perjalanan tuh bisa jadi cara untuk menjelajahi dunia. Kamu bisa bikin konten-konten menarik tentang destinasi wisata, terus juga berbagi pengalaman dengan pembaca. Tapi blogging ini perlu waktu dan juga usaha, teman Pro 2. Sekaligus kesabaran untuk membangun audiensnya. Ya, kalau zaman sekarang tuh bilangnya bangun personal branding ya. Ketika berhasil, kamu bisa loh untuk punya penghasilan dari blog dan juga nikmatin kebebasan untuk memilih topik ataupun gaya penulisan. Kamu bisa punya pengikut setia. Selain itu, kamu juga bisa kerja sebagai influencer nih di bidang perjalanannya. Dimana relate juga dengan ide bisnis yang berikutnya adalah kamu yang punya pengikut banyak pengikut online ya. Kau bisa monetisasi akun media sosial kamu dengan promosi produk ataupun jasa brand besar tuh menggunakan influencer untuk meningkatkan kesadaran dan juga penjualan. Nah, kamu juga bisa nih pilih brand atau produk yang sesuai dengan minat kamu. Kamu bisa punya penghasilan yang stabil dari sini, terus juga bisa ningkatin yang namanya popularitas dengan menjadi influencer. Kamu juga bisa punya kesempatan untuk bekerja sama dengan brand. Itu mempredua. Sejauh ini kamu tertarik yang mana nih?

0: Aduh, salah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing.

Masih di 105,5 FM Pro 2 dari Sungai Liat, teman terbaik kamu. Gak berasa nih, semang Pro 2 sekarang udah menunjukkan pukul 21:58 nih ya. Setelah kita tadi ngebahas tentang traveling ya nih, teman Pro 2. Habis ini kita bakal masuk ke cerita penutup hari. Buat kamu yang lagi malam Sabtuan nih, kayaknya seru banget ya malam Sabtuannya, teman Pro 2. Buat yang gak malam Sabtuan gak apa-apa, temenin aja aku di Radio Pro 2 Sungai Liatnya. Kira-kira hari ini bakal bahas apa nih kita di cerita penutup hari. Pokoknya buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya, Dek.
1: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf, Bu. Sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zohari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Sekarang udah menunjukkan pukul 23.00 nih teman Pro 2. Jadi kita udah selesai untuk cerita penutup harinya nih ya. Hati-hati dia sama orang yang suka ngasih kamu love bombing teman Pro 2. Hari ini sayang, besok udah ngomong lain lagi deh. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, habis ini bakal ada jazz musicnya sebelum kamu mengakhiri ya hari Jumatnya. Sekaligus Vinka pamit teman Pro 2 dari ruang dengar kamu. Terima kasih buat yang udah join hari ini. Sampai ketemu besok, see you and have a good rest.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bernapas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Duh, pagi Mai. Kini ngangguk terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penen palak kone, Mai.
1: Yang apa, penen Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, kini, ne. Menak, ya pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa-apa bunga kayak kinceng nasi. Kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Teman Produa, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dari bumi serumpun semulai Bangka Belitung, teman Pro2 di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro2 Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz menyapa kamu di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pagi ini kami kembali mengudara selama kurang lebih 19 jam ke depan dan kali ini di edisi pada Sabtu 23 Mei 2026 Happy akan menemani teman produser selama 5 jam ke depan dari pukul 5 sampai pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, tentunya dengan program-program acara menarik. Di antaranya jam 5 sampai jam 6 kita mendengarkan beberapa lagu religi dan pilihan lagu menarik dari Indonesia maupun mancanegara. Lanjutkan pukul 6 sampai 10 pagi dalam acara Spada Selamat Pagi Teman Pro 2. Itu dia tadi Teman Pro 2, rangkaian acara yang udah Epi siapin buat menemani aktivitas kamu. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRS Unilihat Teman Terbaik Kamu.

0: pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.
2: RRI.co.id
3: RRI.co.id
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: RRI.co.id

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Bu, tadi di sekolah aku bantuin teman angkat meja loh, Bu. Berat banget, tapi untung rame-rame.
3: Oh, alah, pantes. Bajumu agak kotor ya. Nih, lihat nih. Tapi itu namanya gotong royong, Nak.
2: Gotong royong memang penting ya, Bu.
3: Penting sekali. Dengan gotong royong, semua orang jadi saling membantu. Indonesia dulu bisa merdeka juga karena semangat itu loh.
2: Oh, gitu. Kalau aku rajin gotong royong, nanti Indonesia semakin hebat dong, Bu.
3: Iya, Nak. Mulai dari hal yang kecil. Bantu teman, bantu orang tua di rumah. Itu semua bikin kita jadi bangsa yang kuat. Gotong royong adalah jati diri bangsa. Mari kita ajarkan pada anak sejak dini untuk wujudkan manusia Indonesia yang berkarakter, sehat, dan cerdas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat pagi Tempro 2, kali ini bersama Happy di Info Pro 2. Konten budaya berpeluang menarik perhatian publik di media sosial. Dengan kemasan yang tepat, tradisi lokal bisa jadi konten yang edukatif sekaligus populer. Sudut pandang itu tersampaikan pendengar Pro 4 RRI Sungai Liat Yola ketika berulang budaya pada momentum Hari Kebangkitan Nasional ke-118, Rabu 20 Mei 2026. Ia berpendapat dengan memviralkan konten budaya lokal bisa menambah pengetahuan pada penerus bangsa, khususnya generasi muda. Menurutnya, penggunaan platform digital seperti TikTok, Instagram, dan Facebook dapat menjadi sarana efektif untuk memperkenalkan bahasa daerah, cerita rakyat, maupun kesenian tradisional kepada generasi muda. Hal itu peluang bagi para konten kreator, lebih-lebih konten kreator itu datang dari sosok anak muda. Ketua KNPI Kabupaten Bangka, Adi Putra, mengatakan budaya lokal memiliki hubungan erat dengan semangat persatuan bangsa. Menurutnya, nilai-nilai budaya seperti gotong royong, saling menghormati, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika harus terus ditanamkan kepada generasi muda agar identitas bangsa tidak luntur di tengah perkembangan zaman. Dia mengingatkan generasi muda dengan derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi menjadi tantangan terbesar bagi generasi muda dalam menjaga budaya lokal. Banyak anak muda yang mudah terpengaruh informasi hoax dan budaya luar tanpa melakukan penyaringan terlebih dahulu. Adi menilai kemajuan bangsa tidak lagi hanya diukur dari luas wilayah, melainkan dari ketahanan ideologi, ketahanan digital, serta kualitas sumber daya manusianya. Karena itu dia mengajak kepada generasi muda untuk terus meningkatkan kompetensi namun tidak meninggalkan kearifan lokal dan jati diri bangsa. Dan nomor 2 itu dia tadi informasi dari Pro 2 Sungai Liat. Sekian.

0: cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
0: Teman terbaik.

105,5 FM Pro 2 era di Sungai Liat, teman terbaik kamu. Halo Tom Pro 2, masih bersama Pi. Dan kali ini kita berada di segmen Sepada Selama Pagi Tom Pro 2, di part pertamanya ya Tom Pro 2. Dan informasi buat kamu nih teman Pro 2 adalah mengenai tanggal hari ini 23 Mei memperingati hari apa aja. Yang pertama nih Tom Pro 2 adalah Hari Penyu Sedunia. Nah, jadi setiap tanggal 23 Mei diperingati sebagai Hari Penyu Sedunia atau World Turtle Day. Dan peringatan ini telah dimulai sejak tahun 2000 dan digagaskan oleh organisasi konservasi American Tortoise Rescue. Hari ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian penyu yang kini terancam punah. Penurunan populasi penyu disebabkan oleh berbagai faktor seperti perburuan, kerusakan habitat, dan perubahan iklim. Penyu merupakan hewan purba yang telah hidup sejak sekitar 180 juta tahun yang lalu. Mereka mampu menyelam hingga lebih dari 200 meter untuk mencari makan, namun juga sering berada di perairan dangkal. Yang kedua Tom Pro 2 adalah hari penting nih bagi salah satu provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Tengah yang pada tahun 2026 genap berusia 69 tahun. Provinsi ini resmi berdiri pada tahun 1957 sebagai provinsi ke-17 di Indonesia. Pembentukan Kalimantan Tengah tidak terlepas dari perjuangan panjang masyarakat setempat. Pada awal 1950-an muncul tuntunan dari masyarakat Dayak melalui ikatan keluarga Dayak agar wilayah tersebut menjadi provinsi tersendiri. Perjuangan ini tidak berjalan mulus. Berbagai dinamika termasuk konflik internal dan tekanan politik sempat menghambat proses pembentukan provinsi. Akhirnya melalui Undang-Undang Darurat Nomor 10 tahun 1957, Kalimantan Tengah resmi menjadi provinsi dengan RTA Milono sebagai gubernur pertama. Tema peringatan hari jadi ke-69 pada tahun 2026 adalah Betang Huma Ita, yang mencerminkan semangat persatuan dalam keberagaman untuk menuju kesejahteraan. Oke, nomor 2 masih ada lagi satu lagi peringatan di hari ini ya. Tanggal 3 Mei juga memperingati mengingatkan ya pada peristiwa sejarah kelam di Indonesia, ya ini tragedi Jumat Kelabu yang terjadi di Banjarmasin pada tahun 1997. Peristiwa ini merupakan kerusuhan yang terjadi di tengah masa kampanye pemilu Orde Baru. Konflik dipicu oleh ketegangan antara masa pendukung partai politik yang meningkat setelah gangguan terhadap pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Kronologi singkat peristiwa Jumat Kelabu antara lain kampanye pemilu berlangsung pada hari Jumat, iring-iringan kendaraan massal melintas di area sensitif dan ibadah berlangsung, terjadi reaksi dari masyarakat yang merasa terganggu, bentrokan antar massa tidak terhindarkan. Dan kerusuhan tersebut menyebabkan dampak yang sangat besar baik dari sisi korban jiwa maupun kerugian material. Data korban menunjukkan lebih dari 100 orang meninggal dunia, beragam versi menyebut 123 hingga 142 korban. Ratusan orang mengalami luka-luka, sejumlah warga dilaporkan hilang. Selain itu, banyak bangunan rusak dan terbakar akibat kerusuhan yang berlangsung hingga malam hari. Dan nomor 2 nanti akan kita bahas lagi ada informasi selanjutnya di pada part pertama. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Sungai Liat, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRS Ngeliat Temen Terbaik Kamu. Oke, Temen Pro 2, tadi kita sudah membahas mengenai peringatan apa aja sih yang ada di tanggal 23 Mei ya, Temen Pro 2. Yang tadi ada yang pertama yaitu Hari Penyu Sedunia, lalu ada Hari Jadi Kalimantan Tengah, dan Hari Jumat memperingati peristiwa Jumat Kelabu. Ngomongin soal penyu ya, Temen Pro 2, kayaknya kali ini kita bakal

Makanya para peneliti percaya kalau bayi penyu yang baru menetas harus segera dilepas ke laut supaya mereka punya memori alami tentang habitat asalnya. Nah, Indonesia sendiri jadi salah satu negara penting nih buat kehidupan penyu dunia. Karena dari 7 jenis penyu laut yang ada di dunia, 6 diantaranya hidup di perairan Indonesia. Ada penyu hijau, penyu sisik, penyu lekang, penyu tempayan, penyu belimbing, sampai penyu pipih. Nah, sayangnya kehidupan penyu masih menghadapi banyak ancaman, mulai dari perubahan iklim, rusaknya habitat pantai, sampah laut, sampai perdagangan ilegal. Bahkan dulu Bali sempat menjadi salah satu pusat perdagangan penyu terbesar di Indonesia. Yang bikin sedih, penyu sering diburu untuk diambil daging, telur, bahkan bagian cangkangnya. Padahal semua jenis penyu di Indonesia dilindungi undang-undang karena populasinya terus menurun. Tapi di tengah ancaman itu ada kabar baik juga nih Tom Pro 2. Sekarang banyak peneliti dan komunitas konservasi yang berusaha menyelamatkan penyu dengan teknologi modern. Salah satunya lewat tes DNA. Jadi dari DNA itu para peneliti bisa melacak asal-usul penyu yang diperdagangkan secara ilegal. Jadi ternyata penyu yang ditemukan di Bali belum tentu berasal dari Bali. Bisa jadi mereka berasal dari Berau, Raja Ampat, Papua Nugini, bahkan Australia. Wah, berarti penyu itu benar-benar hewan internasional ya. Mereka melintasi batas negara tanpa paspor, tanpa visa. Tapi justru manusia yang kadang mengancam perjalanan hidup mereka. Oke, nomor 2, nanti setelah jeda kita bakal lanjut ngobrolin tentang bagaimana ilmuwan bisa mengenali asal-usul penyu hanya lewat DNA dan ternyata prosesnya mirip investigasi kriminal. So, stay tune di Pro 2 RRI Sungai Teman Terbaik Kamu.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah, serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan

0: inflasi bersama Kita Bisa.
1: Belanjaan pakai acara
2: jatuh. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

105,5 FM Pro 2 RRS Unilia, teman terbaik kamu. Kita Pro 2 masih bersama Happy dan kita masih ngobrol tentang penyelaut yang ternyata punya cerita hidup yang luar biasa. Nah, tadi kita sempat bahas soal tes DNA penyu ya. Kedengarannya memang seperti film investigasi ya, tapi ini benar-benar dilakukan oleh para peneliti di Indonesia. Menurut penelitian yang dimuat Mengabai Indonesia, ilmuwan mengambil sampel genetik dari penyu hijau hasil penyelundupan di Bali. Dari ratusan sampel itu, mereka menemukan bahwa penyu-penyu tersebut berasal dari banyak lokasi peneluran berbeda di dunia. Prosesnya menggunakan analisis DNA mitokondria atau mtDNA. Dari situ, peneliti bisa mencocokkan sidik jari genetik penyu dengan database populasi penyu di berbagai wilayah. Jadi kurang lebih seperti itu ya Tom Pro 2. Kalau manusia punya sidik jari unik, penyu juga punya identitas genetik unik berdasarkan lokasi tempat mereka bertelur. Penelitian itu menemukan sebagian besar penyu yang diperdagangkan ternyata identik dengan populasi penyu dari Sangalaki di Berau, Kalimantan Timur. Ada juga yang berasal dari Papua Nugini, Malaysia, Raja Ampat hingga Australia. Hal ini membuktikan kalau perdagangan ilegal penyu bukan cuma masalah lokal, tapi juga jadi persoalan lintas negara. Menariknya lagi Tempro 2, menurut artikel lain dari Mengabai Indonesia, tes DNA bukan untuk mengetahui lokasi penangkapan penyu secara persis, melainkan untuk mengetahui kelompok populasi asalnya. Karena penyu bisa berenang sangat jauh dari tempat lahirnya. Jadi misalnya ada penyu yang lahir di Kepulauan Aru, tapi saat dewasa dia sedang mencari makan di wilayah lain dan akhirnya tertangkap. Itulah kenapa perlindungan penyu harus dilakukan bersama-sama oleh banyak negara, karena laut tidak punya batas seperti di daratan. Selain itu, peneliti juga mengatakan bahwa keberhasilan konservasi penyu bergantung pada pemahaman tentang migrasi dan struktur genetik populasi mereka. Dan nomor 2, ternyata menjaga penyu bukan cuma soal menyelamatkan satu hewan aja. Penyu punya peran penting menjaga keseimbangan ekosistem laut. Misalnya membantu menjaga padang lamun tetap sehat dan mendukung rantai makanan laut. Kalau populasi penyu terus menurun, ekosistem laut juga bisa ikut terganggu ya nomor 2. Makanya sekarang makin banyak komunitas konservasi yang mengajak masyarakat ikut peduli, mulai dari pelepasan tukik, edukasi pantai bersih, sampai patroli penyelundupan penyu. Selanjutnya nanti kita bakal bahas fakta unik penyu yang mungkin belum banyak diketahui. Salah satunya soal kemampuan navigasi mereka yang masih jadi misteri sampai sekarang. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRS Unilia, teman terbaik kamu.

Welcome back teman Produa, masih di 105,5-nya. Dan sekarang kita masuk ke bagian paling seru nih tentang fakta unik penyu laut. Kalau tadi kita banyak ngomong soal penelitian dan konservasi, sekarang kita bahas kemampuan luar biasa penyu yang bikin ilmuwan kagum sampai sekarang. Salah satunya adalah kemampuan navigasi alami mereka. Jadi bayangin aja, penyu bisa berenang ribuan kilometer di lautan luas, lalu kembali ke pantai tempat mereka lahir bertahun-tahun kemudian. Para ilmuwan percaya penyu menggunakan medan magnet bumi sebagai semacam GPS alami. Jadi mereka bisa membaca arah perjalanan meskipun gak punya peta dan teknologi gitu. Hebatnya lagi penyu bisa hidup sangat lama. Beberapa penyu hijau diperkirakan bisa mencapai usia puluhan hingga lebih dari 60 tahun. Dan selama hidupnya mereka menghadapi perjalanan yang berat dari baru menetas sampai dewasa. Ancamannya tuh banyak banget, mulai dari predator alami, sampah plastik di laut, jaring nelayan, sampai perburuan manusia. Karena itu tingkat keberhasilan hidup tukik sebenarnya kecil banget. Dari ratusan telur yang menetas, hanya sedikit yang berhasil tumbuh dewasa. Makanya setiap penyu dewasa yang berhasil bertelur itu sangat penting untuk kelangsungan spesies mereka. Nah, Tomro 2 juga bisa ikut nih membantu menjaga penyu dengan cara sederhana. Misalnya tidak membuang sampah plastik sembarangan, tidak membeli produk dari satwa dilindungi, dan mendukung wisata konservasi yang bertanggung jawab. Karena menjaga laut bukan cuma tugas peneliti atau pemerintah, tapi juga tugas kita bersama. Sama ya Tempro 2. Dan dari kisah penyu ini kita bisa belajar satu hal menarik. Hewan juga terlihat hewan yang terlihat tenang dan lambat ternyata punya daya juang yang luar biasa. Mereka menempuh perjalanan jauh, menghadapi banyak bahaya, tapi tetap kembali ke rumahnya. Semoga penyu-penyu laut Indonesia tetap bisa berenang bebas di samudra untuk generasi mendatang. Oke Tempro 2, itu dia tadi obrolan kita mengenai penyu laut ya Tempro 2. Semoga informasi tadi bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Oke, Tempro 2 sekarang sudah menunjukkan pukul 6.53 waktu Indonesia Barat. Yang mana sebentar lagi kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di pada part kedua. Dan masih bersama Happy. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2. RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.